0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan semangat Waisak untuk memperkuat persaudaraan dan persatuan bangsa dan informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Afandi.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
1: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
1: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Murdaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
3: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
2: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100.000 unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
0: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setio Agung melaporkan selengkapnya. Setio.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Donohudan sebagai lokasi transit para jemaah haji sebelum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman. Di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Donohudan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Donohudan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar

0: Debarkasi Solo, Nabila Aska Amliat pada RRI itu.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Garbarata. Jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi IMEI kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua BPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas BPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit serta fasilitas penunjang di bandara, BPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Demikian dari Surakarta, Gadi Raksa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan informasi.
6: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
5: Perayaan 1 Juni ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai working ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
6: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan harus menyesuaikan kapasitas lokasi serta ketentuan protokol negara.
7: Jadi kenapa kita pilih venue-nya adalah di Gedung Pancasila untuk menunjukkan kepada publik, untuk memberikan edukasi, pembelajaran kepada publik bahwa memang Gedung Pancasila itu adalah sebagai saksi sejarah lahirnya Pancasila, di mana Gedung Pancasila tempat dilangsungkannya, dilaksanakannya sidang BPUPK yang dipimpin oleh Rajiman BDD Ningrat. Sehingga dengan demikian masyarakat tahu kenapa dilaksanakan di Gedung Pancasila untuk memberikan satu edukasi pada publik.
6: Sementara itu, pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
8: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa rekat gitu, bisa berdamai.

0: ramai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini ya, selain dari sumber daya alam.
1: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
3: Saya Kurniawan. Ya, berkenaan hari lahir Pancasila, menurut saya hari lahir Pancasila ya itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk kembali merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Menurut saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harusnya dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, ya momen hari lahir Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
4: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar-benar mencerminkan nilai Pancasila, kayak keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Ya, dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus sungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Baik, selamat pagi pendengar setia dari Pro1 Merauke dimanapun Anda berada. Saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya. Informasi berikut ini sangat penting ya untuk menjadi panduan aktivitas Anda pada hari ini. Mulai dari perjalanan, pekerjaan, hingga kegiatan di luar ruangan. Dan untuk mengetahui kondisi cuaca secara lebih lengkap dan akurat, kami telah terhubung bersama perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Mopah Merauke. Dan langsung saja benar kita sapa Kak Patricia Rahel Mahubesi STR. Halo, selamat pagi Kak Rahel, apa kabar?
1: Pagi, Kak Yogi,
0: kabar
1: baik di sini.
0: Oke, baik Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuacanya untuk wilayah Merauke, Asmat, Mapi, dan sekitarnya Kak, silakan.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi para pendengar Radio Pro1 Merauke. Di sini yang Patricia akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Asmat, Mapi, dan juga Merauke. Edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Untuk perakiraan cuaca wilayah Asmat, di pagi hari diperkirakan cerah berawan. Untuk siang dan malam hari ada potensi hujan ringan. Sementara untuk dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 65 hingga 98%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Mapi, di pagi hari diperkirakan tetap berawan. Kemudian untuk siang dan malam hari ada potensi hujan lokal dan dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan 65 hingga 95%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca wilayah Merauke, untuk pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan 60 sampai 92%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Asmat dan juga Yosudarso diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dan untuk perairan Merauke berkisar antara 0,25 hingga 1 meter sementara untuk laut Arafuru berkisar antara 0,75 hingga 1,5 meter. Selanjutnya untuk perakiran pasang surut area laut di perairan Merauke, untuk pasang maksimum dengan ketinggian 4,7 meter terjadi pada pukul 15.00 dan juga pada pukul 1 di dini hari. Lalu untuk surut minimum dengan ketinggian 0,9 meter terjadi pada pukul 9 dan 2,8 meter terjadi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Timur. Diperkirakan cuaca esok hari untuk wilayah Asmat hujan ringan, Mapi berawan, sementara untuk wilayah Merauke cerah berawan. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Esok hari semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Yogi.
0: Baik, terima kasih Kak Rahel atas updatean informasi perakiraan cuaca. Kak, sukses terus buat rekan-rekan BMKG Merauke dan juga Kak Rahel ya.
1: Iya, selamat pagi.
0: Selamat pagi kembali. Baik pendengar, demikian tadi Anda telah dengarkan perakiraan cuaca di pagi hari ini untuk edisi hari ini ya, Senin 1 Juni 2026 bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika Mopah Merauke bersama Kak Patricia Rahel Mahubesi STR. Dan pendengar tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Dan pastikan juga Anda terus mengikuti informasi terbaru hanya di siaran kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi.

0: Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik, benar, masih bersama kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke, kanal informasi dan inspirasi, dan kembali hadir menemani Anda di pagi hari ini dalam program Cek Fakta untuk edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah yang akan menemani Anda hingga nanti siang ya, tepatnya hingga pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan berikut ini mendengar kami updatekan Anda dengan dua informasi Cek Fakta yang telah kami siapkan ya, dan dua informasi ini kami kutip melalui portal berita komdigi.go.id. Untuk informasi pertama, pendengar, terkait dengan beredarnya unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau biasa yang dikenal dengan sebutan Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik Universitas Gadjah Mada atau UGM. Unggahan tersebut disertai foto Jokowi di lingkungan kampus UGM dan narasi yang menyindir pihak-pihak yang masih meragukan keaslian ijazahnya. Namun faktanya, pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari truebackhoax.id, tidak ditemukan pernyataan maupun publikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada atau UGM yang menyebut Jokowi dinobatkan sebagai salah satu alumni terbaik UGM. Foto yang digunakan dalam unggahan ternyata berasal dari dokumentasi kegiatan Jokowi saat menghadiri acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM pada Oktober 2025, bukan momen pemberian penghargaan alumni terbaik. Untuk informasi yang kedua, pendengar, terkait dengan ratusan purnawirawan duduki MPR RI untuk mendesak percepatan pemakzulan Gibran. Beredar unggahan di media sosial khususnya Facebook yang mengklaim bahwa sejumlah purnawirawan menduduki gedung MPR RI mendesak dipercepatnya pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Namun faktanya pendengar, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari trunbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencarian Google dengan memasukkan kata kunci Purnawirawan duduki MPR RI desak pemakzulan Gibran, hasilnya ditemukan artikel dari kompas.com yang berjudul Bagaimana Sikap MPR Terkait Surat Pemakzulan Gibran yang ditayangkan pada Jumat 6 Juni 2025. Dalam artikel tersebut, pendengar, dijelaskan bahwa MPR RI masih menunggu proses dan mekanisme konstitusional terkait surat pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyebut usulan tersebut harus melalui proses konstitusional yang panjang, dimulai dari pembahasan di DPR RI, kemudian dilanjutkan ke Mahkamah Konstitusi, lalu kembali ke DPR sebelum dapat dibahas di MPR RI. Tidak disebutkan adanya aksi ratusan purnawirawan menduduki gedung MPR RI, dan pencarian lanjutan tidak ditemukan juga informasi kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Baik pendengar, dua informasi tadi ya telah kami updatekan untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan informasi cek fakta. Dan kami ingatkan juga untuk Anda pendengar setia dari Pro 1 Merauke, dimanapun Anda berada, jika menerima atau mendapatkan sebuah informasi terkhususnya melalui media sosial, baiknya Anda mengecek terlebih dahulu informasi tersebut melalui website ataupun kanal berita resmi yang kredibel sebelum Anda mempercaya ataupun membagikannya kembali. Dan demikian saja dua informasi di Cek Fakta edisi pagi hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
1: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
0: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
0: Ayo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
3: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih, yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jangan nggak ada 1 kilometer aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Broke pagi ini.
1: Saatnya program acara pengarus utamaan gender Pro 1 RRI Merauke.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Baik, selamat pagi pendengar setia dari Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Dan masih bersama saya Yogi Andriansyah di 94,8 MHz. Dan di pagi hari ini pendengar kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda melalui program informasi dan juga edukasi yang menghadirkan topik menarik dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Pendengar, pembangunan yang berkualitas bukan hanya tentang kemajuan infrastruktur dan juga ekonomi semata, tetapi juga tentang bagaimana setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan oleh karena itu pendengar, diperlukan upaya untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh akses, kesempatan, partisipasi, serta manfaat yang setara dalam berbagai bidang pembangunan. Dan melalui pembahasan pagi ini mendengar, kita akan mengenal lebih dekat apa itu pengarus utamaan gender atau biasa disingkat PUG, dan mengapa strategi ini penting diterapkan serta bagaimana manfaatnya bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, sering kali kita mendengar istilah kesetaraan gender, namun masih banyak yang beranggapan bahwa isu gender hanya berkaitan dengan perempuan saja. Padahal kesetaraan gender bertujuan menciptakan kesempatan yang adil bagi perempuan maupun laki-laki ya, agar keduanya dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, berikut pembahasannya untuk Anda. Pendengar, pengaruh utama gender atau PUG menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional di berbagai sektor strategis dan juga memberikan manfaat yang setara bagi perempuan maupun laki-laki. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenp3A bersama Kementerian Percepatan Pembangunan Nasional PPN Bappenas terus mendorong implementasi PUG dalam berbagai kebijakan pembangunan untuk menjawab berbagai ketimpangan yang masih terjadi. Ketimpangan tersebut masih terlihat dari kesenjangan partisipasi kerja dan juga upah, dominasi perempuan di sektor informal, tantangan pengembangan usaha mikro perempuan, hingga pentingnya kebijakan kesehatan, transportasi, dan infrastruktur yang responsif gender guna mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sesuai yang disampaikan oleh Asisten Deputi Pengurus Utama Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan dan Pemerintah Daerah Wilayah 1 Kemenp3A, Eni Widianti, pada kegiatan BIMTEK PUG hari kedua di Depok. Ini menjelaskan salah satu sektor yang masih menghadapi kesenjangan gender adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK. Perempuan yang dalam 15 tahun terakhir ini

cenderung stagnan dengan selisih sekitar 30% dibandingkan laki-laki. Dan kondisi tersebut mendengar dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari tingginya beban pengasuhan yang masih dibebankan kepada perempuan, keterbatasan layanan pengasuhan anak, hingga praktik kerja yang belum sepenuhnya inklusif dan ramah keluarga. Dampaknya mendengar, perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal maupun pekerjaan paruh waktu yang rata-rata memiliki tingkat upah lebih rendah dibandingkan sektor yang lebih banyak didominasi oleh laki-laki ya. Dan kondisi tersebut pada akhirnya turut mempengaruhi kesenjangan upah, kesempatan promosi hingga pengembangan karir perempuan. Dan ini juga menambahkan ketimpangan gender dalam pembangunan tidak hanya berdampak pada perempuan saja, tetapi juga bisa kepada laki-laki. Dari sisi kesehatan, contohnya, kemudian angka harapan hidup anak laki-laki masih lebih rendah dibandingkan perempuan, dan hal itu dipengaruhi tingginya TPAK laki-laki di sektor risiko tinggi seperti pertambangan, energi, infrastruktur, dan transportasi. Dan menurut Eni juga kondisi tersebut menunjukkan bahwa perspektif gender perlu diintegrasikan dalam kebijakan multisektor agar mampu menciptakan lingkungan kerja dan ruang publik yang lebih aman, inklusif, dan juga responsif bagi perempuan maupun laki-laki. Dan benar kami masih akan hadir dengan informasi terkait dengan pengaruh utamaan gender ya, jadi jangan kemana-mana. Mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu berikut ini ya.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga nah pak, jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

Ja? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam program edukasi masyarakat terkait dengan pengaruh utamaan gender. Dan setelah mengetahui pengertian pengaruh utamaan gender, pendengar, berikut ini kita akan membahas mengapa strategi ini penting diterapkan dalam berbagai sektor pembangunan. Pendengar, setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, serta kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan juga politik. Namun dalam kenyataannya, pendengar, masih terdapat berbagai kesenjangan yang dialami sebagian kelompok masyarakat. Dan oleh karena itu, pengaruh utama gender hadir sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan tersebut. Dengan adanya PUG, pemerintah dapat menyusun program yang lebih tepat sasaran karena mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai contohnya, pendengar, dalam sektor pendidikan, pemerintah dapat memastikan anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses pendidikan yang sama. Di bidang kesehatan, layanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perempuan, laki-laki, anak-anak maupun kelompok rentan lainnya. Seperti contohnya dilakukan oleh Pemkab Buleleng yang memperkuat pengaruh utamaan gender, di mana pemerintah Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi pengaruh utamaan gender PUG tahun 2026 di ruang rapat unit 4 kantor Bupati Buleleng. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai langkah memperkuat sinergi lintas sektor dalam mewujudkan pembangunan daerah yang menyeluruh dan juga responsif gender. Kecamatan Banjar turut hadir dalam kegiatan tersebut melalui Kasubag Perencanaan Nyoman Surjaya yang mewakili Camat Banjar. Rakor diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah OPD dan para pemangku kepentingan terkait guna memperkuat implementasi strategi pengaruh utamaan gender di Kabupaten Buleleng. Dalam sambutan Ketua Pokja PUG Kabupaten Buleleng yang dibacakan Kepala Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia Arya Gede Mataram, disampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng telah menunjukkan komitmen dalam mempercepat pelaksanaan pengaruh utamaan gender. Lebih lanjut lagi, pendengar, disampaikan pelaksanaan pengaruh utamaan gender membutuhkan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah maupun non-pemerintah, melalui komitmen bersama serta rencana aksi yang terintegrasi. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan daerah berjalan lebih menyeluruh, inklusif dan juga berkeadilan. Sementara itu, sambutan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A yang dibacakan oleh Kepala Bidang P3A Putu Agustini menjelaskan bahwa penguatan POKJA PUG di latar belakangi terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Nah, pendengar, gender itu bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja ya. Peran keluarga, sekolah, lingkungan kerja hingga masyarakat juga sangat menentukan keberhasilannya. Lalu seperti apa, pendengar, penerapan pengaruh utamaan gender dalam kehidupan sehari-hari? Simak pembahasan berikut ini yang akan kami update-kan untuk Anda setelah dua lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami.

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Karaoke pagi ini.
1: Pendengar, penerapan pengaruh utaman gender sebenarnya dapat kita temui dalam berbagai aspek kehidupan, contohnya di lingkungan keluarga. Anak perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan mengembangkan potensi diri. Di sekolah, seluruh siswa didorong untuk berpartisipasi tanpa membedakan jenis kelamin. Semua memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan akademik maupun non-akademik. Contohnya di lingkungan kerja, perempuan dan laki-laki diberikan peluang yang setara untuk berkarir, mengikuti pelatihan, dan menduduki posisi kepemimpinan sesuai kemampuan yang dimiliki. Sementara itu, dalam pelayanan publik, fasilitas umum dirancang agar dapat digunakan secara aman dan nyaman oleh seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dengan penerapan yang konsisten, pengaruh utaman gender dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, produktif, dan juga harmonis. Pendengar, membangun kesetaraan bukan berarti menyeragamkan peran setiap orang, melainkan memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa. Dan pendengar, keberhasilan pengaruh utaman gender membutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kita dapat memulainya dari hal-hal sederhana, seperti menghargai hak dan pendapat orang lain, memberikan kesempatan yang sama kepada anak-anak untuk belajar dan berkembang, serta menghindari stereotip yang membatasi potensi seseorang berdasarkan jenis kelamin. Dan selain itu juga mendengar masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif ya dalam berbagai kegiatan pembangunan di lingkungan sekitar tanpa membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Dengan semangat kebersamaan itu dan saling menghormati, dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan memberikan ruang bagi semua orang untuk berkontribusi secara optimal. Karena pada akhirnya pendengar, pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Pendengar, demikian pembahasan kita hari ini mengenai pengaruh utamaan gender. Dan melalui strategi pengaruh utamaan gender, diharapkan setiap kebijakan dan program pembangunan dapat memberikan manfaat yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan bukanlah tentang siapa yang lebih diutamakan, melainkan bagaimana setiap orang memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang, berpartisipasi, dan meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program ini. Semoga informasi yang kami hadirkan dapat menambahkan wawasan serta menginspirasi kita semua untuk terus mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Salam sehat pendengar, salam setara, dan sampai jumpa pada program berikutnya.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

di ujung timur Indonesia, berdiri sebuah simbol harapan yang menembus lintasan waktu, yaitu Monumen Kapsul Waktu Merauke. Bukan sekedar bangunan megah, monumen ini menyimpan mimpi-mimpi anak bangsa. 100 harapan dari Sabang sampai Merauke yang akan dibuka kembali pada tahun 2085. Diresmikan sebagai penanda visi masa depan Indonesia, monumen ini dirancang sebagai lambang keindahan dan kebanggaan Papua. Di dalamnya sebuah kapsul raksasa menjadi pesan generasi masa kini untuk generasi sebelum lahir. Monumen Kapsul Waktu bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pengingat bahwa kemajuan bangsa dimulai dari mimpi kecil yang dirawat bersama. Dari Merauke, dari titik timur negeri ini, Indonesia menatap masa depan dengan optimisme. Monumen Kapsul Waktu Merauke, jejak mimpi, warisan harapan, dan janji untuk masa depan Indonesia.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitana. Semoga semua makhluk hidup

Baik pendengar, selamat siang. Masih bersama saya Yogi Andriansyah ya, dan akan menemani Anda hingga nanti pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saat ini kita pada hari Senin 1 Juni 2026 yang bertepatan dengan peringatan hari lahir Pancasila. Melalui momentum ini, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, gotong royong, toleransi, dan saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Karena nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafalkan, tetapi juga untuk diamalkan dalam setiap tindakan dan juga kehidupan bermasyarakat. Semoga semangat hari lahir Pancasila semakin memperkuat rasa cinta kita terhadap tanah air dan kebanggaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang beragam namun tetap bersatu. Dan pendengar, pada pukul 11.20 nanti kami akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, tetaplah bersama kami melalui frekuensi kami di 94,8 MHz RRI Pro 1 Merauke.

pembuka di siang hari ini. Kami akan updatekan Anda dengan informasi internasional. Informasi ini terkait dengan topan Kalmaygi yang melanda Filipina. Badai tropis Kalmaygi yang melanda kawasan tengah Filipina telah menimbulkan kerugian manusia yang cukup besar. Hingga Selasa, jumlah korban tewas dilaporkan telah mencapai 46 orang. Dan beralih mendengar ke informasi internasional lainnya terkait dengan ASEAN yang targetkan perjanjian ekonomi digital komprehensif rampung di November 2026. Negosiasi perjanjian kerangka ekonomi digital ASEAN atau DEFA resmi selesai. Kesepakatan ini menjadi fakta ekonomi digital pertama di kawasan. Penyelesaian negosiasi dicapai dalam pertemuan pejabat ekonomi senior ASEAN ke-57 dan pertemuan tersebut berlangsung di Manila pada 27 hingga 29 Mei 2026. Seluruh isu yang sebelumnya belum terselesaikan berhasil disepakati para anggota. Langkah ini membuka jalan menuju penandatanganan pada November mendatang. Ketua Pertemuan Pejabat Ekonomi Senior ASEAN ke-57, Mary Sherlyn Akuya, menyebut capaian itu sebagai tongkat penting. DEFA dinilai memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan. Ia juga mengatakan Direktur Departemen Perdagangan dan Industri Biro Hubungan Perdagangan Internasional, Akuya, mengatakan DEFA berpotensi membuka peluang bagi sebagian besar pertumbuhan ekonomi digital. Implementasinya diperkirakan mempercepat transformasi digital di kawasan. Ekonomi digital ASEAN diproyeksikan mencapai $1 triliun pada 2030. Nilainya bahkan berpotensi meningkat menjadi $2 triliun. Dan itu tadi mengenai dua informasi pembuka di siang hari ini. Sebelum saya updatekan dengan informasi selanjutnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu berikut ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Mendengar tanggal 1 Juni 2026 menjadi momentum sejumlah peringatan penting di Indonesia dan juga dunia. Peringatan tersebut mencangkup sejarah kebangsaan, budaya, perlindungan anak hingga isu kesehatan mental. Selain diperingati sebagai hari lahir Pancasila, 1 Juni juga bertepatan dengan sejumlah hari besar nasional lainnya ataupun internasional. Berbagai peringatan tersebut menjadi pengingat pentingnya nilai kebangsaan, kemanusiaan, dan juga keberagaman. Dan berikut ini mendengar sejumlah hari besar dan peristiwa penting melansir dari National Today dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP. Yang pertama, hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni untuk mengenang proses perumusan dasar negara Indonesia, di mana momentum tersebut juga menjadi pengingat pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nama Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas. Setelah melalui berbagai pembahasan, Pancasila disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Selain hari lahir Pancasila, pendengar, masyarakat Dayak juga memperingati Festival Gawe Dayak pada 1 Juni. Perayaan tersebut berlangsung di Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia. Gawe Dayak menjadi ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh masyarakat. Festival itu juga menandai berakhirnya musim panen sekaligus mempererat kebersamaan antar kelompok etnis Dayak. Menjelang perayaan, masyarakat biasanya membersihkan rumah dan berziarah ke makam leluhur. Mereka juga menyiapkan berbagai hidangan untuk menyambut tamu yang datang. Pendengar, tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Anak Internasional. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran terhadap perlindungan dan kesejahteraan anak. Hari Anak Internasional berawal dari Konferensi Dunia tentang Kesejahteraan Anak di Jenewa pada 1925. Saat itu para pemimpin dunia mulai memberi perhatian terhadap berbagai persoalan anak. Kemudian masyarakat dunia juga memperingati hari kesadaran tentang kekerasan narsistik sedunia setiap 1 Juni. Peringatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai kekerasan emosional akibat perilaku narsistik. Hari peringatan ini juga diprakarsai psikoterapis Bri Boncai pada 2016. Kampanye tersebut mengajak masyarakat mengenal tanda-tanda kekerasan emosional yang sering tidak disadari oleh korban. Dan baik mendengar, demikian kebersamaan kita di hari ini. Terima kasih ya telah setia bersama kami di Senin 1 Juni 2026 ini dalam suasana peringatan hari lahirnya Pancasila. Semoga berbagai informasi dan juga lagu yang telah kami hadirkan dapat menemani aktivitas Anda serta menambah semangat di hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia ini. Saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya pendengar, siaran akan diteruskan oleh rekan saya Aldo yang telah menyiapkan beragam informasi menarik, hiburan, dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu Anda di siang ini dan juga sore nanti. Tetap bersama RRI Pro 1 Merauke pendengar, karena masih banyak sajian menarik yang akan hadir di sepanjang hari ini. Selamat memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026, dan mari terus menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong untuk Indonesia yang lebih maju. Dan sekedar informasi pendengar, pada pukul 11:45 waktu Indonesia Timur nanti Anda akan dengarkan siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila yang bertempat di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat yang akan kami relay dari Pro 3 RRI. Saya Yogi Andriansyah undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan salam hangat untuk Anda semua.

0: kreator minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI atau dikenal Dokuritsu Junbi Kosakai. Sidang pertama BPUPKI itu dibuka pada 28 Mei tahun 1945, namun mengenai dasar negara dibahas pada hari berikutnya. Adanya sidang ini berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga itu dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei tahun 1945, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang pertama BPUPKI ini berjalan selama 5 hari. Pada rapat di tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin memberikan 2 usulan. 5 usulan yang disampaikan Muhammad Yamin sebagai dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang dinamai Pancasila. Pada hari itu, lahirlah istilah Pancasila.

0: 1.
1: Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, aku juga. Out!
1: Parade. Istirahat di tempat. Out!
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ya, benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang dasar 1945.
3: Mohon berdiri.
0: Ya, benar, Presiden
4: peringatan di lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat. Senjata.

0: 那个三家大亮，
1: undangan disilakan duduk kembali。Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: が宣言だ。
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, mendengar kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、せんやだ
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, Pendengar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Tanda kebesaran tutup.
1: Hormat senjata!

0: 个新一刀
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat, hitam! Teruk!
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati, Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Hajah Soraya Hamzahas. pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI. Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para wakil ketua DPD RI. Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para menteri koordinator, para menteri dan kepala badan, para wakil menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini. Pada hari ini, dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir

sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional.

0: Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, Karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan. Apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan. Kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain. Karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin, Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
4: Ya, berkat baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar Tengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan kerjakan.
2: Kerjakan.
4: Hormat

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: が戦場だ。
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara menghadap saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memungkinkan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Kala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Di era globalisasi yang bergerak dinamis, kekayaan terbesar suatu bangsa tidak lagi hanya bertumpu pada kelimpahan sumber daya alam, melainkan pada gagasan, inovasi, dan kreativitas sumber daya manusianya. Inilah yang kita kenal sebagai ekonomi kreatif. Mulai dari industri fashion, kuliner, kerajinan tangan, hingga sektor digital seperti animasi dan pengembangan aplikasi, ekonomi kreatif telah menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor ini tidak sekedar menciptakan jutaan lapangan kerja baru, tetapi juga menjadi sarana strategis untuk memperkenalkan kekayaan budaya serta inovasi Indonesia ke kancah internasional. Sebagai masyarakat yang cerdas, mari kita berikan apresiasi dan dukungan nyata terhadap karya-karya anak bangsa. Gunakan produk buatan lokal, hargai kekayaan intelektual, dan teruslah berinovasi di bidang Anda masing-masing.

Ya, pendengar Prosata dari Merauke, kembali lagi bersama saya Almendo Maturbos dalam rangkaian Merauke siang ini di Prosata dari Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan telah Anda ikuti tadi juga ya upacara peringatan Hari Pancasila 1 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan selanjutnya jelang pukul 17.30 menit Anda akan saya temani nantinya sampai pada Merauke sore ini di program Prosatu RRI Merauke. Tak lupa kami informasikan untuk Anda, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Mainz. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari dua pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welas atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champion yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Nah. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh, ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan ke sekali lagi inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Oh, mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama di penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1. Setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.

0: 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
1: Yeah, feels for sure feels great and
2: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
1: So happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Speaks to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a very
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Gian Antonio dengan 134 poin setelah hanya mampu

0: Finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria, dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Yuliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Soibu Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
3: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soibu Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India asal Squirrel Rangki Reddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rangki Reddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
4: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
3: Kini fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
5: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen menampilkan yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya, semoga kami bisa.
3: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match di Juni 2026. Skuad Garuda Asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Capens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana, saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
2: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila,

0: Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android.

Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan nomor satu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Hendra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk

0: Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Broke siang ini.
1: Prodang

Pendidikan lalu lintas di sekolah dapat dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Dalam kegiatan intrakurikuler, pendidikan lalu lintas dapat dilakukan melalui penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dengan menyisipkan materi pendidikan lalu lintas. Sedangkan dalam kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui kegiatan PKS atau Polisi Keamanan Sekolah, Polsana, Polisi Sahabat Anak, dan Traffic Police Goes to Campus atau Kampanye Keselamatan Lalu Lintas.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pada berada, saat ini ada bersama kami di dalam produk Dangdut adalah kita edisi Senin 1 Juni 2020 dan berikut penelpon pertama. Halo, selamat siang produk Dut.
2: Selamat siang produk Dut.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Di Semangga.
1: Semangga, Bang Dut.
2: Oke, Bang Aldo.
1: Iya, apa kabarnya untuk hari ini?
2: Alhamdulillah, cerah.
1: Alhamdulillah ya, iya. Mau request lagu apa nih, Bang Aldo?
2: Lagu apa ya? Tadi Dalala sudah. Itu sudah. Bang Adi aja lah.
1: Bagaimana, Bang Aldo?
2: Lagunya Bang Adi Roma-Rama aja lah.
1: Oke, judulnya?
2: Judulnya Judi.
1: Oke, boleh salam-salam ya.
2: Salam-salam buat Bang Aldo yang sedang bertugas bersama operatornya. Selamat siang.
1: Selamat siang juga.
2: Dan untuk semuanya dari Sabang sampai Merauke yang sedang monitor, selamat siang dan selamat mendengarkan. Dan salam sehat selalu.
1: Iya.
2: Sian aja, Mas.
1: Oke, baik. Terima kasih, Bang Dul, sudah bergabung ya di Pro 1 dalam acara produk dalam kita. Ya, mendengar Anda masih dapat bergabung ya di 0907133745. 2993 dan berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam. Selamat siang malam kami. Produk Dut.
3: Dangdut adalah kita, Bang Aldo.
1: Iya, Bang Luhut. Apa kabarnya dari Tapanuli?
3: Puji Tuhan, kabar-kabar. Lihat di sini, cuaca juga lumayan cerah. Gimana sih baliknya?
1: Sama, puji Tuhan. Cuaca juga lagi cerah dan ya, bersahabat untuk hari ini.
3: Berarti selang juga ya.
1: Iya, mau request lagu apa, Bang?
3: Yang ini dulu, Bang, yang dari Jagoci.
1: Iya, judulnya?
3: Apa itu yang ada di situ judulnya, Bang, Jagoci?
1: Sebentar ya. Raskia Gotik ya. Iya, ada Bang Ojek, kemudian juga Tarik Selimut.
3: Itu aja adalah yang pertama, Bang Ojek tadi.
1: Oke, boleh salam-salamnya, Bang Luhut.
3: Salam yang pertama buat Bang Luhut, selamat tugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Pak Bredi, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Ibu Putri, ada Mama Ines, Ibu Susi, Ibu Ani, Ibu Mas Lia, Bang Samani, Bang Iwan, Bang Amda Yusuf, Bang Abdul Rohim, Ahmad Irwan.
1: Iya.
3: Bunda Ima, Ibu Natalia, Ibu Farida, ada juga Ibu Ijati, terus ada Puja, dan semua-semuanya saja lah, Bang. Gimana pun berada yang lagi pantau. Oke, buat Bang Aldo selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih, Bang Aldo. Dangdut adalah kita. Horas.
1: Adalah kita Horas ya, untuk Tapanuli Selatan, khususnya Bang Luhut. Ya, pendengar, Persatu RRI Merauke, dimanapun Anda berada, tentunya Anda masih dapat bergabung ya. Di Pro Dangdut adalah kita di Persatu RRI Merauke. Ya, dan berikut kami hadirkan untuk Anda ya, dua lagu yang telah di-request dari Bang Luhut dan juga Bang Dul. Ya. Ada Judy dan juga Bang Ojek. Oh ya, ini ada penelpon ketiga nih. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Pro Dangdut.
4: Kita selamat siang.
1: Iya, dengan Pak Freddy.
4: Pastinya, Bang.
1: Bagaimana?
4: Nasrun.
1: Oh, Bang Nasrun dari Sulteng ya?
4: Iya, betul.
1: Bang Nasrun, kenapa semalam gak hadir di Ruang Rindu?
4: Apa itu? Aduh, jaringan ku bang, danu.
1: Wih. Kurang bersahabat ya?
4: Iya, ini lagi saya ini mesti dipaksa ini baru bisa tembus.
1: Oke, iya. Sulawesi, Gorontalo ya? Atau gimana?
4: Bukan, Palu bang, Palu, Selatengah Palu.
1: Oh, Palu, oke.
4: Iya.
1: Siap, iya. Untuk siang hari ini mau request lagu apa nih?
4: Lagunya, apa? Lagunya Imam Mansuri S.
1: Bagaimana?
4: Lagunya Mas.
1: Mohon maaf bang, suaranya terputus-putus, boleh dibantu?
4: Mansur S.
1: Oke, Mansur. Judulnya? Halo, Bang Nasrun? Iya, namanya terputus ya Bang Nasrun, kami menanti atensi ulangnya. Oh iya, nampaknya Bang Nasrun kembali. Halo, Bang Nasrun?
4: Halo.
1: Iya, tadi terputus bang. Oke.
4: Iya jadi... terputus bang. Lagunya S.
1: Oke, judulnya. Berambur. Bagaimana? Maaf bang Nasrul masih terputus suaranya, boleh dibantu atensi kembali.
4: Bersinar lagi. Iya rembulan.
1: Rembulan bersinar lagi, boleh
4: ya, pertama-tama ya bang Radinya, rasa bertugas saya selalu bersama keluar ke rumah ya, sama tadi serang terima kasih
1: iya, terima kasih ya bang Nasrun dari Sulteng ya, walaupun memang jaringan dan juga narah hubung agak terputus, tapi terima kasih sudah merequest ya dari Mansur S, Rembulan Bersinar Lagi. Ya pendengar persatuan dari Merauke, dimanapun Anda berada, Anda masih dapat bergabung ya, spesial dengan saya. Akan saya hadirkan untuk Anda 5 lagu berturut-turut bagi Anda 5 penelpon pertama. Dan berikut penelpon selanjutnya, halo selamat siang Pro Dangdut.
5: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, Kak Puja ya.
5: Yuhuu.
1: Iya, Kak Puja, apa kabarnya ya, dari Bintu nih hari ini?
5: Oh, kabar hari ini baik. Jadi saya ini sebenarnya dinas, tapi saya semisal keteman masih sudah kesian
1: deh. Iya, Bang Nasrun semalam nggak hadir soalnya karena jaringan, kata beliau.
5: Kesian, Pak Nasrun. Yang kali ini saya mau bilang kalau Bang Bisa bawa ini boleh. Jaringan kemana-mana sudah.
1: Iya ya.
5: Ya sudah. Oke. Lagunya saya ke Panasrun saja sudah.
1: Iya. Siap aku.
5: Untuk semuanya salam hormat saja, salam kompat, semoga sukses. Terutama yang lagi bertugas sukses selalu.
1: Siap kakakku.
5: Tapi jangan lupa bahagia. Oke baik, terima kasih selamat siang.
1: Kakak lagunya apa?
5: Tadi saya bilang ke Panasrun.
1: Bagaimana?
5: Ikut tanpa Nasrun.
1: Oh, berarti sama ya? Rembulan
5: ya,
1: bersinar.
5: Sama sudah. Rembulan bersinar lah. Ya, pakai saya harus menyanyi begitu. Orang langsung tutup lampu, tutup telepon. Tutup radio gara-gara suara lari-lari ciri-ciri kan. Oke lah kalau begitu. Terima kasih, Bung Aldo. See you, dadah bye-bye.
1: See you, dadah bye-bye kakakku dari Bintu nih. Doa terbaik juga untuk Kak Puja ya yang di Bintu nih. Beserta keluarga begitu juga untuk pendengar lainnya. Dan berikut, ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Bu Putri.
6: Bu Bung Aldo.
1: Iya.
6: Bunda Ima.
1: Oh, Bunda Ima, astaga. Apa kabarnya Bunda Ima hari ini dari Toli-Toli?
6: Kabarnya ya? Di Momere lagi cerah Momere. Banget.
1: Oke.
6: Panas.
1: Iya. Makan siang hari ini menunya apa nih Bunda Ima?
6: Oh, ikan sama sayur.
1: Ikannya diapakan Bunda?
6: Di kuah kuning sama goreng. Siyo. Sayurnya ditumis. Ibu
1: mantap apa?
6: Ya. Mari makan.
1: Iya, selamat menikmati untuk keluarga.
6: Iya, keluarga sendiri nih.
1: Oke, Bunda Imaku, mau request lagu apa nih Bunda?
6: Hamdan ATT dengan judul Dingin, soalnya di Momere sangat dingin kalau malam.
1: Oke, dingin dari mana Bunda? Boleh dibantu ulang?
6: Hamdan ATT.
1: Oke, Hamdan. Oke, boleh salam-salamnya
6: Bunda? Oke, salam-salamnya tentunya buat Bung Aldo bersama operatornya. Dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas. Dan tetap semangat, sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama kru-kru yang ada di Merauke semuanya, sama keluarga selamat siang dan selamat bertugas. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama teman-teman yang ada di Merauke tanpa terkecuali, tanpa disebut satu persatu. Mewakili Bunda Utri sekeluarga selamat siang, salam sehat. Ada Putra Tengah di Pak-Pak dan semua pendengar setia yang ada sudah gabung maupun yang belum. Selamat siang dan salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bung Aldo, terima kasih. Selamat siang.
1: Selamat siang juga Bunda Ima. Terima kasih sudah bergabung ya melalui atensi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ya nampaknya memang pendengar Pro 1 RRI sangat setia ya. Karena berturut-turut menelponnya masuk nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
7: Dangdut adalah kita.
1: Iya Bunda, Bu Ani atau...
7: Selamat siang, Bang Aldo.
1: Iya, selamat siang juga. Apa kabarnya untuk hari ini, Bunda?
7: Siapa? Ini Bunda siapa dulu? Siapa?
1: Bunda Ani.
7: Ibu Utri di Merauke.
1: Oh, Bu Utri. Tadi saya mengira Bunda Ima itu Bu Utri. Ternyata terbalik nih ya, baru join. Astaga.
7: Iya. Abu berapa kali itu telepon tidak semasuk, jadi hari ini baru bisa masuk.
1: Oke, iya. Nampaknya aja tadi malam Bunda tidak masuk ya?
7: Saya kalau malam tidak tahu masuk karena saya punya jam tidur sudah waktunya tidur.
1: Oke.
7: Tidak bergadang seperti PP itu, atau kalau PP itu kan bisa sampai jam-jam satu gitu.
1: Iya, karena kan memang kalau harus
7: saya paling banter tuh jam 9. Setengah 9 tuh sudah tidur.
1: Oke, iya. Tidurnya duluan, bangun pun juga lebih awal.
7: Lebih awal. Apa, sholat subuh toh, jam setengah 5 kan sudah bangun. Jadi sholat subuh sampai nanti siang ini selesai main radio baru tidur. Sampai setengah 4 baru bangun lagi. Istirahat, yang penting ada istirahatnya gitu aja. Iya.
1: Tetap jaga kesehatannya. Mama Ima.
7: Kesehatan itu penting, kesehatan itu mahal ya.
1: Iya, sangat
7: jadi
1: mahal.
7: Jadi kita harus jaga kesehatan, apapun yang ini kita harus jangan terlalu berleha-leha gitu.
1: Siap. Oke, Bunda Imaku, mau request lagu apa nih?
7: Ibu Utri, Ibu Utri.
1: Oh iya, Bu Utri. Astaga, Bu Utri. Ini pasti Bunda Ima lagi tertawa-tertawa mendengarnya.
7: Iya. Oke. Saya request lagu dulu ya.
1: Boleh, Bu Utri.
7: Saya mau request lagunya Vega Jelly.
1: Oke, judulnya?
7: Judulnya Rezeki Anak Soleh.
1: Rezeki Anak Soleh. Oke.
7: Okay. Mudah-mudahan ready ya, karena ini saya mau kasih anak-anak cucu ponakanku yang sedang ulang tahun hari ini. Jadi cari
1: ready.
7: Ada ya, alhamdulillah. Siap. Ready ya, ready. Alhamdulillah. Saya kirim dulu ya.
1: Iya, dipersilakan, Putri.
7: Untuk cucuku di Kuprik, Muhammad Rizki, anaknya Arnu Ramadhani dan Arin di Kuprik, semoga sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak.
1: Amin.
7: Dan saya cepat besar menjadi anak yang soleh, apa dan juga mendengar dengan orang tua ya, kedua orang tuanya. Ya, terutama sehat, panjang umur, diberikan rezeki yang banyak. Dan juga untuk keluarga besar saya di Kuprik, Semangga 1, Semangga 2, semuanya sehat selalu di siang hari ini. Dan juga untuk keluarga saya di Jalan Hindun, Budi Iki bersama keluarga, semuanya sehat. Dan juga Mama Ines, Bang Christian, serta keluarga saya Budi Emi dan Pak Dipio juga sehat. Keluarga besar saya di Jalan Jak dari ujung pukul ujung semuanya sehat. Dan juga di sana ada Heni sekeluarga dan juga Tanti sekeluarga. Serta Bang Hasan Lalo, Pak Bernard, Pak Norki,
8: Ibu Siti dan mas-mas di SD4, SD5 semuanya sehat, serta Mama Roni di Tumbe, dan juga untuk keluarga saya di Palembang, Ibu Maria, mudah-mudahan sudah sehat ya Ibu Maria, bisa bersama-sama keluarga di rumah, serta Bang Cuk apa Tamami, serta juga Bang Luhut, terima kasih ya Bang Luhut, dan Mama Ima juga terima kasih, semuanya sehat. Dan juga untuk Ibu Farida, Bintang Pratama, Pak Nasrun, dan Ibu Mas Dia bersama pasangannya. Serta untuk semuanya, Bang Aldo, Sakiri, mulai dari Sabang sampai Merauke, semuanya sehat selalu di Sangat ini. Terutama untuk Mak Aldo, mudah-mudahan sudah makan ya, semoga bersemangat untuk bertugas sampai selesai. Terima kasih, selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Terima kasih Putri untuk atensi di siang hari ini bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan ya pendengar, berikut akan saya hadirkan 5 lagu berturut-turut ya, dari ke-6 per request lagu ya, karena tadi Kak Puja mengikuti lagu dari Bang Nasron. Dan

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah 4 rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi 4 rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami yang diserap dari bahasa Jepang ini adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG

Ya, pendengar peserta dari Meroket, terima kasih atas kebersamaan Anda di acara Prodang Dudang Gak Adal kita edisi hari ini, Senin 1 Juni 2026. Dan berita yang kami hadirkan untuk Anda, umat Katolik, dimanapun Anda berada, paket 2 rohani keraiman ilahi di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Terlebih dahulu akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu rohani penantian, lagu doa keraiman ilahi.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi

Kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.

Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus,

dan berkuasa, kudus dan kekal. Kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, aku berharap padamu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat sore pendengar, inilah Lintas Sore produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Senin 1 Juni 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almindo Maturbongs. Kita awali berita yang pertama pendengar, sebanyak 76 ekor sapi dan 58 ekor kambing disalurkan Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku dalam rangka berbagi keberkahan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut didistribusikan ke berbagai wilayah operasional perusahaan di wilayah Papua dan juga Maluku. Bramantio Ramadi, PJS Area Manager Communication Relation dan CCR, Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku menyampaikan momen Idul Adha menjadi kesempatan bagi perusahaan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat sekitar wilayah operasional. Menurutnya, semangat berbagi hewan kurban menjadi inti dari kegiatan tersebut dan penyalurannya merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk hadir, berbagi, dan memberikan manfaat yang nyata. Penyaluran hewan kurban dilakukan secara bertahap menjelang Hari Raya Idul Adha yang setiap unit operasi melibatkan panitia kurban setempat untuk memastikan proses berjalan dengan lancar. Ia juga mengatakan daging kurban didistribusikan kepada masyarakat di sekitar unit operasional Pertamina serta masjid-masjid tempat penyembelihan. Selain sebagai bentuk kontribusi sosial, penyaluran hewan kurban juga menjadi bagian dari komitmen Pertamina Patraniaga Papua Maluku untuk terus tumbuh bersama masyarakat. Berita selanjutnya, hewan kurban yang dipersiapkan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini berasal dari peternak lokal Kabupaten Merauke yang telah melalui proses seleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan memastikan seluruh hewan kurban yang dipersiapkan untuk kebutuhan Idul Adha tahun ini semuanya berasal dari peternak lokal Kabupaten Merauke yang sebelumnya telah melalui proses seleksi sesuai persyaratan yang ditetapkan. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan, dan Perikanan Provinsi Papua Selatan Paino menyampaikan pihaknya menyediakan hewan kurban untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha dengan melibatkan peternak lokal yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang ditentukan baik dari sisi kualitas maupun kesehatan hewan. Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan secara ketat untuk memastikan hewan kurban memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dan pemeriksaan kesehatan hewan melibatkan petugas teknis dan tenaga kesehatan hewan baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten.
3: Ini adalah peternak-peternak lokal dan kami laporkan kepada Pak Guru dan hadirin kalian yang hadir pada hari ini bahwa sesuai petunjuk dari teknik bahwa bobot sapi ini adalah bobot yang terberat di kawasan Merauke. Artinya peternak-peternak yang ada di Merauke ini adalah sapi pilihan terbobot atau terbesar di wilayah Merauke karena kalau di Bukedigul.
2: Paino mengatakan sebagian hewan kurban didistribusikan ke Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul lebih awal dengan mempertimbangkan jadwal dan transportasi pengiriman. Ia menyampaikan apresiasi kepada tim teknis provinsi dan kabupaten yang terlibat dalam proses penyiapan dan pengawasan hewan kurban hingga pelaksanaan penyaluran. Seluruh proses distribusi dan penyaluran hewan kurban berjalan lancar dengan tetap mengedepankan pemeriksaan kesehatan hewan sesuai ketentuan yang berlaku. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan meminta pemerintah Kabupaten Asmat meningkatkan kolaborasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan di wilayah tersebut. Gubernur Papua Selatan Apollo Savampo mengatakan sinergi itu untuk memastikan pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri karena tujuan dari pembangunannya itu agar masyarakat bisa hidup sejahtera. Menurut Savampo, pihaknya berharap ke depan adanya kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten sehingga tercipta keserasian dalam pelaksanaan pembangunan. Semua program pembangunan dilaksanakan dalam upaya menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat di seluruh wilayah selatan Papua. Gubernur menjelaskan pelaksanaan pembangunan di tengah situasi kebijakan efisiensi anggaran menuntut pola kebersamaan dan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan juga kabupaten dan dalam perencanaannya perlu untuk ditingkatkan. Dengan perencanaan akan menimbulkan keserasian yang pada akhirnya semakin mendekatkan diri pada kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi tujuan utama pembangunan nasional. Apollo Savampa menambahkan pihaknya juga berharap koordinasi, komunikasi, dan kemitraan terus ditingkatkan sehingga setiap program pemerintah benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke sore ini. Berita selanjutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua Selatan masih menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menekan dan menangani kasus tersebut. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Upaya edukasi dan sosialisasi tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Angelina Ukarop menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan berbagai mitra, diantaranya kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah kabupaten. Kerjasama itu menyangkut bagaimana jika terdapat laporan kekerasan yang menimpa perempuan untuk segera ditangani dan perempuan mendapatkan perlindungan. Ia mengakui masih banyak perempuan yang belum berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami. Karena itu, pemerintah terus menggencarkan edukasi terutama di sekolah dan lingkungan masyarakat.
4: Melakukan kampanye-kampanye sosialisasi untuk mengurangi tingkat kekerasan yang terjadi terhadap perempuan. Juga kita melakukan komunikasi dengan mitra-mitra kita seperti kejaksaan, kepolisian, untuk bagaimana ketika ada pelaporan kekerasan yang terjadi ini bisa ada penanganan perlindungan kepada perempuan itu sendiri. Dan memang kami di Papua Selatan kekerasan ini cukup tinggi dan memang masih banyak perempuan yang belum berani untuk bersuara.
2: Menurut Angelina, sosialisasi yang dilakukan pihaknya mencakup pencegahan bullying, perkawinan dini, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak. Ia berharap perempuan di Papua Selatan semakin berani bersuara ketika mengalami kekerasan, sementara pemerintah berkomitmen menghadirkan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak. Jessica Ardana melaporkan.
1: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Jayapura, Papua melalui Distrik Sentani menanam cabai varietas Juwita di lahan milik petani di Kampung Yahim sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kepala Distrik Sentani Jack Puraro mengatakan cabai varietas Juwita memiliki nilai ekonomi tinggi dan mempunyai kualitas buah yang unggul dan ketahanannya terhadap penyakit patek sangat baik. Menurutnya dengan dilakukan penanaman cabai, pihaknya berharap komoditas itu bisa sampai memenuhi kebutuhan masyarakat, juga memberikan tambahan pendapatan bagi warga khususnya petani. Selain menanam cabai, pihaknya bersama para petani melakukan panen tomat di lahan tersebut, di mana hasil panen menunjukkan tingkat produktivitas yang baik dan menjadi bukti lahan warga sekitar sangat cocok untuk pengembangan komoditas hortikultura. Jack Puraro menjelaskan pengembangan lahan pertanian di wilayahnya saat ini dilakukan secara modern dan dilakukan oleh Yayasan Bina Tani Sejahtera. Yayasan itu terus berkomitmen membina petani lokal khususnya orang asli Papua di daerah tersebut. Dengan demikian, petani OAP memiliki wawasan, keterampilan, dan pengetahuan dalam pertanian modern yang efektif dan efisien. Pihaknya menilai langkah tersebut sangat strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Distrik Sentani sehingga ke depan lokasi itu akan dikembangkan sebagai pusat edukasi dan percontohan pertanian modern. Berita terakhir pendengar untuk Anda pada sore hari ini, Kepolisian Resor Merauke melaksanakan pemotongan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Mapolres Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga didampingi Ketua Bayangkari Cabang Merauke Nyonya Moan Leonardo Yoga menyerahkan sapi kurban secara simbolis kepada panitia. AKBP Leonardo Yoga menyampaikan bahwa kurban yang dilaksanakan bukan berasal dari dirinya pribadi, melainkan berkat nikmat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ia juga menambahkan apa yang dikurbankan pada hari itu diharapkan bermanfaat bagi saudara-saudara yang sedang membutuhkan. Daging kurban kemudian dibagikan ke 15 titik sasaran, penerima meliputi Panti Asuhan Lampu 1 sebanyak 32 kg, Asrama Polres Lama 190 kg, Asrama Polres Baru 20 kg, serta sejumlah pondok pesantren dan panti asuhan lainnya. Selain itu juga, daging disalurkan kepada masyarakat Asmat, kaum duafa, petugas penyapu jalan 20 kg, para wartawan 10 kg, serta tahanan Polres Merauke yang langsung dimasak. Para pemotong hewan kurban mendapat 7 kg dan anggota Polres Merauke masing-masing sebanyak 1 kg. Kapolres Merauke berharap kegiatan ini dapat meringankan beban masyarakat yang kurang mampu di wilayah hukum Polres Merauke sekaligus mempererat tali silaturahmi antara polisi dan juga warga. Ya, pendengar, menutup berita tadi juga menutup perjumpaan kita pada Lintas Sore hari ini, produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Dan sampai jumpa pada Lintas Pagi dan juga Lintas Sore berikutnya di edisi siar hari esok.

0: Hari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita memperhatikan apa yang ada di sosial media maupun di berita-berita yang dikeluarkan oleh media massa, ada fakta yang terungkap bahwa rakyat dan pemerintah sedang ada dalam situasi saling tidak percaya. Rakyat sulit percaya kepada pemerintah, sebaliknya pemerintah juga sulit percaya kepada rakyat. Tentu saja ini bukan hal yang ideal dalam sudut pandang Pancasila. Pancasila jelas menegaskan lewat silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Bagaimana mungkin kita sebagai sebuah bangsa bisa bersatu tanpa ada saling percaya? Ketika kita saling curiga, kita tidak bisa bersatu. Tanpa bersatu, kita tidak bisa membangun kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan bersama. Semua itu jelas membutuhkan kerja bersama, gotong royong, dan gotong royong jelas hanya bisa terjadi ketika kita ada dalam saling percaya. Lalu bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Tentu saja, salah satu pihak atau kedua belah pihak harus mengambil inisiatif. Dari sisi rakyat, sebenarnya akan mengikuti bagaimana sikap pemerintah. Jika pemerintah sungguh-sungguh menjalankan prinsip luhur dalam Pancasila, betul-betul ketika mengambil keputusan sadar bahwa mereka harus melindungi dan mengayomi rakyat, tidak boleh melanggar prinsip kebenaran, tentu saja rakyat juga akan tumbuh percayanya. Jika pemerintah menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati, betul-betul mengawal agar pembangunan ini bisa dinikmati hasilnya oleh banyak orang, pemerintah betul-betul melindungi agar tidak ada rakyat yang terpinggirkan, tidak ada rakyat yang kemudian menjadi korban di pembangunan, pasti rasa percaya dari rakyat kepada pemerintah akan tumbuh. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja kita sebagai rakyat akan sangat terbuka akan dengan objektif melihat ketika pemerintah melakukan hal yang terbaik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Kita tidak mungkin menutup mata ketika pemerintah betul-betul berjuang untuk rakyatnya.
1: Kilau Pancasila,

0: bahasa Malin.
1: Musa musen kai makoi pesofe sesahi IPIP bahkan mungguye sesahi saya ba nip nango sukdaha nango baka ba nahan ke nango ya ani motif nango.
0: Artinya kita manusia harus mencontohi jejak semut, bekerja tanpa bersuara dan bukan untuk kepentingan pribadi. Mereka memiliki sifat gotong royong tiada batas waktu. Mari kita ikuti jejak semut.
2: Brokey sore ini, Pro1 RRI Brokey. Instagram @Pro1RRI Brokey. Facebook RRI Pro1 Brokey. Brokey sore ini.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Udah gaji ya nih, ya apalagi enaknya. Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya gak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: bitches be tight like bra straps, hey.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hey, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
2: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Untung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua risiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manis

Ya, salam sore pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di Prosa Pelayar Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya akan kami hadirkan untuk Anda satu buah pemberitahuan yang berasal dari Bupati Merauke terkait pemanggilan peserta uji kompetensi. Maka berikut dia pemberitahuan selengkapnya. Sehubungan dengan adanya surat persetujuan rencana pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Merauke nomor 02061/RAK.02.03/SD/K/2026 tertanggal 9 Januari 2026, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak Ibu yang namanya tersebut di bawah ini. Berikut nama-nama yang tersebut dalam lampiran, yakni Dominikus Chato Risang Budi Santoso, Jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Merauke, Rekianus D. Samkakai, Jabatan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke, Benhur Rentandatu, menjabat sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Kabupaten Merauke, Leo Patria Mogo, Jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Merauke, Delsiana Chalfi Gebse, Jabatan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Pemerintah Kabupaten Merauke, Erik Yose Benedictus Rumlos, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Pemerintah Kabupaten Merauke, Romanus Kandekahol, Jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Merauke, Yoha Makabarante Tampang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pemerintah Kabupaten Merauke. Selanjutnya Romanus Sujatmiko, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke. Justina R. Kamisopa, Jabatan Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke. Neville Rimon Muskita, Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Merauke. David Tom Tuwok, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Merauke. Frumensius Obe, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Kabupaten Merauke. Rudy Edwari Samasu, Kepala Inspektur pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Merauke. Marta Bayu Wayuni Wijaya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke. Florentino Suhono Suryo, Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Yonuarius Katmok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Merauke. Salvianus Layan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Merauke. Elias Mite, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke. Franciscus E.S. Kamijai, Kepala Satuan Kepolisian Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Merauke. Thomas Kimko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Merauke. Daud S. Hollinger, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Pemerintah Kabupaten Merauke. Mike C. Walinaulik, Kepala Dinas Kepemudaan dan Keluargaan pada Dinas Pemerintah Kabupaten Merauke. Leonard H. F. Rumbekwan, Kepala Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Merauke. Josefa L. Rumaseu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Merauke. Dan terakhir,
Kelyopas Diken, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Merauke. Untuk nama-nama yang telah disebutkan, agar dapat mengikuti uji kompetensi atau job fit yang akan dilaksanakan pada 8 Juni 2026, tepatnya, ya maksud kami, bertempat di Hotel Halogen Merauke, dan pelaksananya di pukul 08.30 waktu Indonesia Timur. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut, peserta job fit atau uji kompetensi membuat makalah, peserta job fit atau uji kompetensi paparan memaparkan atau mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint yang bersumber dari makalah yang telah disusun. Berpakaian yang dapat digunakan adalah pakaian batik Papua. Demikian tetap perhatian Anda disampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, penyampaian kelengkapan dokumen untuk peserta uji kompetensi. Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bersama ini disampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan. Yang dimaksud agar melengkapi. Ya, melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut. Fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi SK jabatan terakhir, daftar riwayat hidup atau DRH, SKP 2 tahun terakhir 2024 dan 2025, surat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau pegawai, LHKPN, surat keterangan bebas temuan dari inspektorat, pas foto warna 4x6, sebanyak 2 lembar. Dokumen tersebut akan dikumpulkan kepada tim sekretariat panitia, badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Merauke paling lambat tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2026. Untuk keperluan verifikasi dan kelengkapan administrasi, peserta bisa menghubungi bidang mutasi, promosi dan penilaian kinerja aparatur. Demikian atas perhatian Anda, diucapkan terima kasih. Ya, benar-benar telah pemberitahuan untuk Anda pada sore hari ini.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, toh. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, kau pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: itu dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Senjata!
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?

Ya, peringkat persatu LN Merauke tepat pukul 17.28 waktu Indonesia Timur menandakan waktu jam yang saya telah usai untuk rangkaian Merauke siang hingga Merauke sore ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke bersama saya Alvin Demator Bongs. Dan segala informasi dan hiburan kiranya menjadi hiburan bersama untuk kita, terkhususnya dalam acara-acara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Sekian perjumpaan kita di sore hari ini. Sampai jumpa di esok hari pukul 5 pagi bersama saya Alvin Demator Bongs, Nama Rakyat Merauke Pagi. Dan informasi untuk Anda, bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, akan kami hadirkan untuk Anda kumandang azan maghrib tepat di pukul 17.29. Sampai jumpa, Tuhan.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

buat kesalahan atau dosa. Kemudian dia dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabe gendut, Syabe gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika

dikenali di sistem nada telepon dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

0: Kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

di ujung timur Indonesia, berdiri sebuah simbol harapan yang menembus lintasan waktu, yaitu Monumen Kapsul Waktu Merauke. Bukan sekedar bangunan megah, monumen ini menyimpan

0: Baik, pendengar, untuk rangkaian Merauke malam ini, kebersamaan kita untuk edisi siar hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengupdatekan perkembangan informasi wilayah Tanah Papua dalam Warta Berita Gema Papua.
1: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua, edisi Senin 1 Juni 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita edisi malam ini. Kami lengkapi dengan sejumlah berita-berita menarik lainnya. Dan inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Ida Susilawati. Saudara, kita mulai dengan laporan utama. Satgas Operasi Damai Karten berhasil mengamankan seorang pria yang diduga anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Kodab 8 Intan Jaya di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Terduga pelaku diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan dan kekerasan bersenjata yang terjadi di wilayah Kabupaten Intan Jaya dalam beberapa tahun terakhir ini. Berikut laporan dari RRI Jayapura.
2: Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan seorang pria berinisial Eka berusia 18 tahun yang diduga menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya, pimpinan Apen Kobogau di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, Eka diamankan ketika personil Satgas Operasi Damai Kartens melaksanakan patroli jalan kaki di sekitar area pemukiman warga di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Dan dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang

0: bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan pergerakan KKB, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan juga pendalaman. Lanjut Kombes Poli Susutejo, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, Eka diduga terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan serta kekerasan bersenjata di Kabupaten Intan Jaya. Di antaranya adalah pembakaran barak bandara dan sejumlah fasilitas di Bandara Intan Jaya pada 29 Oktober 2021, pembakaran perumahan Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap Joni Hendra yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada 25 Juni 2025, penembakan terhadap pos pantau di Tower Bandara pada 22 Februari 2025, dan terlibat pada aksi penembakan pesawat terbang dari maskapai Raven Air dengan registrasi PKRVV di sekitar area Bandara Bilorai pada 31 Januari 2026.
1: Satgas Operasi Damai Kartel 2026 telah mengamankan seorang pria berinisial Eka yang diduga merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata Kodab 8 Intan Jaya pimpinan Apen Kopogaun. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen. Berdasarkan hasil penyidikan awal, Eka ini diduga kuat terlibat dalam sejumlah aksi gangguan keamanan, antara lain pembakaran barak bandara dan mobil tangki air pada 29 Oktober 2021, pembakaran rumah Pemda Intan Jaya pada tahun 2021, penembakan terhadap almarhum Joni Hendra pada 25 Juni 2025, penembakan pos pantau tindak tower pada 22 Februari 2025, serta penembakan pesawat karavan PKRVV di sekitar Bandara Bilogai pada 31 Januari 2026.
0: Saat ini, aparat keamanan masih terus melakukan langkah penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan serta gangguan keamanan yang mengancam keselamatan masyarakat. Adapun untuk Eka, saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Satgas Operasi Damai Kartens dan dipastikan seluruh proses penanganan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Waropen berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Capaian ini menjadi momentum penting setelah setelah 18 tahun Kabupaten Waropen memperoleh opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Berikut laporan dari RRI Serui.
3: Pemerintah Kabupaten Waropen akhirnya berhasil mencatat sejarah baru dalam pengelolaan keuangan daerah setelah menerima opini wajar dengan pengecualian WDP dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2025. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP tersebut berlangsung pada 29 Mei 2026 di Aula Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Momentum ini menjadi pencapaian penting bagi pemerintah Kabupaten Waropen setelah selama bertahun-tahun sebelumnya memperoleh opini tidak memberikan pendapat TMP atau disclaimer sejak tahun 2007. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caverius Mote MSI kepada RRI menuturkan, setelah selama bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang opini disclaimer, kini pemerintah Waropen opini wajar dengan pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua.
4: Semua bekerja sehingga hasilnya cukup baik yang membuat kami naik opini dari disclaimer menjadi WDP atau wajar dengan pengecualian. Kami sangat bangga dan senang sekali karena sudah 18 tahun dari 2007 hingga 2024-2026 ini kami tertinggal jauh sekali. Jadi bayang-bayang disclaimer ini selalu membuat saya sebagai bupati yang sudah belajar pemerintahan untuk mengelola pemerintahan sehingga itu terjawab. Apa yang menjadi vision saya itu penataan tata kelola pemerintahan, tata kelola pengelolaan keuangan yang baik, Dan itu coba kami lakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3: Franciscus Caverius Mote mengatakan berbagai langkah tersebut akhirnya dinilai memenuhi persyaratan BPKRI sehingga opini Kabupaten Waropen meningkat dari disclaimer menjadi WDP. Bangga dan bersyukur atas capaian tersebut karena menunjukkan adanya perubahan nyata dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya itu, Bupati juga menyebut presentasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika sebelumnya hanya berada di angka sekitar 4%, kini meningkat hingga mencapai 35-37.5% dalam waktu yang relatif singkat.
4: Dan yang baik Waropen hari ini tanggal 29 Mei 2006 telah keluar dari apa yang sengkraman disclaimer. Hingga sekarang menjadi wajar dengan kehidupan yang mudah-mudahan terus naik sehingga suatu saat kita akan meraih wajar tanpa kehidupan yang mudah-mudahan itu menjadi kerja keras dengan rekomendasi yang diberikan kepada kita hampir mencapai 1000 sekian kan tinggal 400-an dan sekarang sudah tinggal ada kenaikan yang cukup tinggi dari pemeriksaan BPK itu. Yang lalu sampai disclaimer itu kan tinggal 4% saja yang kita lakukan, tapi sekarang sudah 35%, sekarang tandanya 37.5%. Itu semua kenaikan yang tinggi dalam waktu yang sekejap.
3: Diharapkan opini keuangan Kabupaten Waropen ke depan dapat terus meningkat hingga berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP. Pemerintah Waropen optimis dengan dukungan semua pihak serta komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Waropen akan mampu menjadi daerah yang maju dan menjadi kebanggaan di Provinsi Papua. Dengan kerjasama dan dukungan seluruh masyarakat, percaya Waropen akan terus bangkit dan berkembang demi masa depan masyarakat Waropen dan tanah Papua yang lebih baik. Di Sosio, di Koraku. Dari Jayapura, Tabina Rumpaidus melaporkan.
2: Saudara, dari Waropen kita menuju ke Kabupaten Nabire. Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka Hari Raya Trisuci Waisak 2570 tahun Buddha atau 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio, Distrik Nabire Barat. Perayaan Waisak diisi dengan prosesi pradaksina, penyalaan lilin Waisak serta doa bersama untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha Gautama. Momentum ini juga menjadi ajakan untuk menumbuhkan cinta kasih, memperkuat persaudaraan, dan menjaga kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut laporan dari RRI Nabire.
5: Umat Buddha di Kabupaten Nabire melaksanakan persembahyangan dalam rangka peringatan Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026 di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio Nabire Barat, Papua Tengah. Minggu 31 Mei 2026 diikuti oleh umat Buddha dari berbagai wilayah di Nabire. Rangkaian persembahyangan diawali dengan prosesi pradaksina atau mengelilingi wihara sambil membawa dupa yang menyala sebagai simbol penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Dan dalam proses tersebut, umat Buddha juga membawa berbagai persembahyangan berupa lilin teratai, bunga, dupa, dan buah-buahan sebagai wujud bakti serta ungkapan rasa syukur. Setelah prosesi mengelilingi wihara, kegiatan dilanjutkan dengan membawa persembahan serta penyalaan lilin Waisak yang melambangkan penerangan batin dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Persembahyangan dipimpin oleh Edi Haryanto dalam suasana yang penuh ketenangan dan kekusyukan. Umat Buddha bersama-sama memanjatkan doa serta melakukan puja bakti untuk mengenang tiga peristiwa suci dalam kehidupan Sang Buddha, yakni kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan wafat atau pranibbana Sang Buddha Gautama. Pada kesempatan itu, Ketua Wihara Buddha Dharma Karuna Nabire, Henry Kanisius, membacakan pesan Waisak dari pimpinan Sangha Agung Indonesia, yang dalam pesan tersebut, umat Buddha diajak untuk senantiasa menumbuhkan nilai-nilai cinta kasih, welas asih, kebijaksanaan, serta memperkuat semangat persaudaraan dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Hendrik Anisius berharap momentum Hari Raya Waisak dapat menjadi sarana refleksi bagi umat Buddha untuk terus meningkatkan kualitas diri serta memberikan kontribusi positif bagi lingkungan dan masyarakat. Lebih jauh dikatakan, tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual.
6: Tema Waisak menebar cinta menumbuhkan perdamaian dunia, mengajak semua umat Buddha memahami Dharma secara kontekstual, bukan hanya sebatas tekstual. Mengembangkan praktik Dharma daripada hanya sebatas membaca dan menghafalkan, cinta kasih harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari yang dikembangkan dari dalam diri dan diterapkan ke sekeliling kita, baik dalam keluarga, masyarakat, dan kepada semua makhluk. Pada kehidupan sehari-hari melalui sikap dan tindakan nyata, ajaran Buddha tentang kalimat Sabe Saha Bhavantu Suttitata sangat terkenal di kalangan umat Buddha. Bendanya tidak hanya menjadi sebuah slogan, pesan sederhana ini memiliki makna mendalam.
5: Perayaan Waisak di Wihara Buddha Dharma Karuna SP3 Wadio Nabire berlangsung dengan tertib dan penuh kebersamaan, mencerminkan semangat persatuan umat Buddha dalam menjalankan ajaran Sang Buddha serta menjaga kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Nabire. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Saudara pendengar, warta berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura Korwil 1 Papua. Saudara, keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pertanian di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani. Hasil panen yang terus meningkat mampu meningkatkan taraf hidup petani, bahkan memungkinkan mereka membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian yang ditekuni selama bertahun-tahun. Berikut laporan dari RRI Merauke.
7: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanah Miring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino, mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan beras, ia mampu membeli mobil untuk menunjang aktivitas keluarga dan usaha tani. Dikatakan tahun ini ia menanam di area lahan seluas 144 hektar dan untuk musim panen pertama ini berhasil memperoleh 2.980 poncot di lahan seluas 68 hektar, sementara 40 hektar lainnya siap panen dan 36 hektar padi masuk dalam kategori fase bunting padi. Ia menuturkan kesempatan dalam memperoleh keberhasilan itu tidak datang dua kali karena saat ini mulai dari olah lahan, bibit, pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan, sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
8: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, terus bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang dua kali. Dari situ kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang sendiri, saya sendiri sudah menikmati hasilnya.
7: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampungnya Bamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Saudara, kita menuju ke kota Karangpanas, Biak. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara, Tiga Pun Penerbal mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Laut Tangguh yang berlokasi di Karangpet, Samau Biak. Peresmian fasilitas tersebut dirangkaikan dengan lomba memancing galatama yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kalangan. Kehadiran kolam pancing ini diharapkan menjadi sarana rekreasi masyarakat sekaligus mendukung program ketahanan pangan di Kabupaten Biak Numfor. Berikut laporannya.
9: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 penerbangan TNI Angkatan Laut, Wing Udara 3 Pusbenerbal resmi mengaktifkan kembali kolam pancing Raja Wali Laut Tangguh yang berlokasi di Karangpet Samau Biak. Peresmian ini sekaligus diiringi pelaksanaan lomba memancing galatama yang diikuti puluhan pemancing dari berbagai kalangan Sabtu 30 Mei 2026. Komandan Wing Udara 3 Pusbenerbal Kolonel Laut P. Arif Sukmono Akbar MTR Opsla menjelaskan kolam pancing ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat berhenti beroperasi beberapa tahun terakhir diakibatkan berbagai kendala. Melihat potensi besar yang dimiliki lokasi ini, pihaknya berinisiatif untuk menghidupkan kembali fasilitas tersebut. Kegiatan pembukaan dan lomba memancing dihadiri oleh unsur internal TNI Angkatan Laut meliputi Guskamla, Lanal, dan Lanudal. Turut hadir perwakilan instansi maritim terkait seperti PSDKP, Kepala Bandara Biak, serta Kepala BNI. Secara keseluruhan, kegiatan ini diikuti oleh 51 peserta yang terdiri dari komunitas pemancing lokal Angler Biak, personil TNI Angkatan Laut, serta masyarakat umum. Keberadaan kolam pancing ini tidak hanya ditujukan untuk masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi sarana hiburan bagi personil TNI Angkatan Laut yang sedang bertugas atau melaksanakan patroli di wilayah Biak. Untuk akses masuk, pengelola menetapkan tarif yang sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp10.000 per orang. Dengan biaya tersebut, pengunjung sudah mendapatkan satu gelas kopi, fasilitas parkir gratis, dengan fasilitas kantin, toilet, dan musola yang telah disiapkan demi kenyamanan pengunjung. Kolam pancing ini pun beroperasi selama 24 jam dan dijaga oleh petugas keamanan.
10: Sebenarnya kolam pancing ini dulu sudah ada, sudah dilaksanakan oleh pemerintah yang sebelumnya, tapi mungkin karena COVID dan lain-lain sehingga kegiatan ini off. Nah, dengan kami melihat adanya potensi ini, karena ini juga ya bagian dari apa, ketahanan pangan, program-program angkatan laut juga dalam rangka mendukung program angkatan laut, dan juga untuk memfasilitasi para angler ini kan, tetapi ya yang di mana di sini ibunya tidak ada kolam pancing, cuma adanya di sini, sehingga ya kita aktifkan kembali.
9: Sementara itu, salah satu peserta lomba memancing, Mas Lee, warga Jalur 2 Biak, menyambut baik kehadiran kembali kolam pancing ini. Menurutnya, tempat ini menjadi solusi bagi para hobi pancing di Biak yang kesulitan menemukan lokasi pemancingan yang layak. Lee juga berharap kegiatan lomba memancing seperti ini tidak hanya berlangsung sesekali, namun bisa dijadikan agenda rutin.
11: Ya, sudah bagus, juga karena di sini satu-satunya galatama. Semoga tempat ini juga lebih dikasih dalam lagi supaya tempatnya juga lebih bagus semua, biar nanti semua orang-orang yang para angler ini juga biar tiap hari kan buka di sini, nanti biar angler ke sini semua begitu. Terus kalau bisa ya 3 bulan sekali kah lomba begini, kalau tiap hari dibuka itu juga lebih bagus, cuman kan untuk hiburan toh. Kalau untuk karatama kalau bisa ya jangan terlalu lama sih, karena di sini juga para angler banyak gitu.
9: Pada kegiatan lomba kali ini, panitia memberikan apresiasi bagi para pemenang, juara 1, 2, dan 3, serta 5 pemenang kategori ikan berpita berhak membawa pulang hadiah berupa uang tunai. Kegiatan ini diharapkan semakin mempererat hubungan baik antara TNI Angkatan Laut dengan masyarakat luas, serta menjadi sarana hiburan positif bagi warga Biak Numfor.
2: Ririn Arini melaporkan. Dan saudara, peringatan hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bovendigul. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dinilai harus menjadi landasan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, serta memberikan pelayanan yang merata kepada masyarakat. Berikut laporan dari RRI Bovendigul.
12: Hari lahirnya Pancasila diharapkan menjadi penyemangat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Bovendigul. Harapan dan permintaan itu disampaikan Ketua Barisan Merah Putih Kabupaten Bovendigul, Christian Kamim, usai ikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila yang diselenggarakan pemerintah kabupaten setempat. Menurutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi landasan bagi pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan pada masyarakat. Ia menilai semangat Pancasila harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada masyarakat, terutama dalam upaya pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Christian juga berharap pemerintah dapat memperhatikan kebutuhan masyarakat secara merata, ini baik dalam bidang infrastruktur, kesehatan maupun pendidikan.
13: Diharapkan dengan momen lahirnya Pancasila ini, pemerintah bisa menerata pembangunan maupun kesehatan, pendidikan bisa merata.
12: Sebagai organisasi kemasyarakatan yang turut mendukung pembangunan daerah, BMP Bovendigul mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, semangat gotong royong, sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus terus dipelihara. Peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni menjadi momentum untuk memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam menjaga persatuan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Imam Komarudin melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan saudara, sekian warta berita Gema Papua untuk edisi malam ini, Senin 1 Juni 2026. Saya Ida Susilawati mewakili seluruh kru dan tim redaksi warta berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
14: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Inaugural Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI atau dikenal Dokuritsu Junbi Kosakai. Sidang pertama BPUPKI itu dibuka pada 28 Mei tahun 1945, namun mengenai dasar negara dibahas pada hari berikutnya. Adanya sidang ini berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga itu dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei tahun 1945, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang pertama BPUPKI ini berjalan selama 5 hari. Pada rapat di tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin memberikan 2 usulan. 5 usulan yang disampaikan Muhammad Yamin sebagai dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang dinamai Pancasila. Pada hari itu, lahirlah istilah Pancasila.

Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Tanggal 1 Juni, Hari Susu Sedunia. Penetapan World Milk Day atau Hari Susu Sedunia dilakukan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian, Food and Agriculture Organization, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak tahun 2001. Penetapan Hari Susu Sedunia bertujuan mengakui pentingnya susu sebagai makanan global dan memberi kesempatan serta perhatian pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sektor persusuan, termasuk bagaimana produk susu mendukung mata pencaharian 1 miliar orang di dunia. Sejak saat itu, setiap tahun manfaat susu dan produk susu secara aktif dipromosikan, yang mana tak hanya bermanfaat bagi kesehatan, tapi menjadi bagian penting dari sistem pangan global, memberikan manfaat ekonomi, nutrisi, dan sosial bagi banyak orang di seluruh dunia.

Ya, pendengar, sudah pukul 19.49 menit waktu Indonesia Timur. Kami akan bagikan beberapa informasi di ruang dengar Anda.

kami informasikan untuk Anda pendengar, tepat nanti di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur ya, akan hadir yaitu obrolan bersama komunitas ya, dalam program Ngobras edisi hari lahir Pancasila ya. Hari ini tanggal 1 Juni 2026. Topik pembahasannya adalah berkaitan dengan menghidupkan Pancasila di tengah keberagaman, bukan sekedar hafalan. Nanti Anda bisa dengarkan obrolannya tepat di pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur. Beberapa informasi kami updatekan lebih dulu ya di ruang dengar Anda, diperoleh dari laman portal berita rri.co.id.

Kita awali untuk informasi yang pertama lebih dulu ya pendengar, dan kali ini berkaitan dengan peringatan hari kelahiran, hari lahirnya Pancasila ya. Yang mana Presiden tegaskan Pancasila bukan hanya slogan dan dokumen sejarah, dikutip dari laman portal berita rri.co.id untuk Anda update ke malam hari ini ya pendengar, bahwa Presiden Prabowo Subianto mengingatkan ya, Pancasila bukan dokumen sejarah tetapi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila menurut Presiden Prabowo tidak boleh hanya sebatas slogan yang diucapkan pada upacara bendera merah putih. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menyampaikan amanat upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila Jakarta pada hari Senin ini tanggal 1 Juni 2026, bahwa Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Dan Presiden Prabowo mengatakan Pancasila lahir bukan dari ruang kosong, melainkan dari sejarah panjang, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia. Dan Pancasila merupakan kesepakatan nasional sehingga menjadi bangsa yang besar, bersatu, kendati beragam baik itu dari bahasanya, budaya, agama, dan juga suku. Dan Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita, yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai suatu bangsa. Dan oleh sebab itu, Kepala Negara mengajak rakyat Indonesia untuk komitmen dalam mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia maju. Presiden Prabowo meyakini jika Pancasila diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya menjadi negara yang maju, namun juga disegani. Dan bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil dan makmur, berdaulat, dan bermartabat. Ya, keterangan tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ya, pada saat menyampaikan amanat upacara ya peringatan hari lahir Pancasila di hari ini yang berlangsung di Gedung Pancasila Jakarta 1 Juni 2026. Kita beralih ke informasi berikutnya lagi ya pendengar, yang mana Wamendag sampaikan ya, rasio kewirausahaan Indonesia itu baru 3,29%.

Ya, selengkapnya untuk Anda update-kan ya pendengar, bahwa Kementerian Perdagangan Kemendag mencatat rasio kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,29% dari total angkatan kerja. Dan Wamendag Dia Roro Esti Widya Putri mengatakan bahwa rasio tersebut masih perlu ditingkatkan mendukung target Indonesia menjadi negara maju. Pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 10 hingga 12% pada masa mendatang. Roro menilai penguatan ekosistem kewirausahaan penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. Dan Roro mengajak pelaku usaha waralaba memperluas pasar hingga tingkat internasional. Dan pemerintah menyediakan berbagai fasilitas perdagangan untuk mendukung pengembangan usaha. Pelaku usaha dapat memanfaatkan jaringan atasi perdagangan, konsultan dagang, dan juga ITPC. Menurut Roro, fasilitas bisnis matching dapat membantu untuk memperluas jejaring usaha, dan kami turut mengajak pelaku usaha waralaba untuk tidak hanya menguasai pasar domestik, tapi juga berani go global. Ya, fasilitasi bisnis matching dapat membantu juga untuk meningkatkan jejaring dan memperluas usaha. Dan Roro mengimbau masyarakat ya menerapkan prinsip legal dan logis sebelum memilih usaha. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertimbangkan setiap peluang bisnis secara cermat. Roro mengingatkan masyarakat tidak mudah tergiur janji keuntungan yang tidak masuk akal, dan menurutnya setiap usaha memiliki dinamika dan risiko masing-masing. Dan saat memutuskan waralaba, pertimbangkan dulu 2L, legal dan logis. Kami berharap masyarakat tidak mudah tergiur oleh janji keuntungan tetap yang tidak masuk akal atau klaim berbasis risiko. Sementara itu, Ketua Asosiasi Franchise Indonesia AFI Anang Sukandar menyoroti potensi makanan khas Indonesia. Menurutnya, setiap daerah memiliki keragaman kuliner yang dapat terus dikembangkan. Anang berharap pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi pelaku UMKM makanan Indonesia. Dukungan tersebut dinilai penting agar produk lokal tetap relevan dan dikenal luas. Ya, makanan khas Indonesia sangat beragam di tiap daerah, dan pemerintah diharapkan mendorong juga memfasilitasi UMKM makanan Indonesia agar tetap relevan dan juga mendunia. Dan mendengar dua informasi tadi dikutip dari laman portal berita rri.co.id ya, untuk Anda updatekan malam hari ini. Dan tentunya Anda yang tengah menikmati waktu istirahat kumpul bersama keluarga, atau mungkin sebagian dari Anda walaupun di hari ini juga libur nasional ya, tapi pasti sebagian profesi masih terus menjalankan aktivitasnya sesuai dengan jadwal kerjanya ya. Baik, dan juga nanti di pukul 8 tepat kami akan hadirkan yaitu drama radio untuk malam hari ini dengan judulnya yaitu Anak Yang Terkunci Layar, produksi RRI Banten. Dan nanti juga tepat di pukul 8:15 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan ya untuk Anda yaitu program acara Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas, spesial edisi Hari Lahir Pancasila ya di hari ini. Dengan topik pembahasan kita nanti adalah menghidupkan Pancasila di tengah keberagaman, bukan sekedar hafalan. Dan nanti akan hadir dalam program acara Ngobras, Obrolan Bersama Komunitas, yaitu bersama dengan ya Kak Lambertus Airiga SPD MPD ya, selaku dosen STK Santo Yakobus Merauke, juga Kak Fabianus Robertus Kanakayu Esos selaku tokoh pemuda MAPI, dan juga Kak Hidayat Mbak Adila selaku PC JP Ansor Merauke. Dan
Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Merauke, kenal informasi dan inspirasi. Kami akan kembali setelah Anda dengarkan dulu satu singles yang sudah kami siapkan ya untuk Anda di malam hari ini, Adira Bahagia Bersamamu, dan juga nanti akan hadir Drama Radio.

0: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
1: Raga, jangan nangis terus, Sina.
2: Ibu ini capek.
0: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
1: Akhirnya, kamu diam, nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjanya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
0: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
1: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
0: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina. Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh. Tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung, bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran. Sanado Putranugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: Baik, terima kasih bagi Anda pendengar saat ini yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Dan seperti yang sudah kami sampaikan lebih dulu bahwa nanti akan hadir program acara Ngobras, obrolan bersama komunitas edisi spesial Hari Lahir Pancasila ya. Dan kita akan langsung ke acara Ngobras untuk malam hari ini. Tentunya kami juga berharap bahwa Anda masih akan terus mengupdatekan informasi melalui frekuensi radio terestrial kami di FM 94,8 MHz ataupun juga Anda senusantara yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Ya, selamat malam dan selamat mendengarkan untuk program acara Ngobras di malam hari ini.
1: Saatnya program acara Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya baik, untuk kebersamaan kita di malam hari ini ya, di Studio Pro 1 RRI Merauke sudah hadir 3 bintang tamu spesial yang nanti kita akan bahas bersama terkait dengan topik menarik hari ini ya, yaitu menghidupkan Pancasila di tengah keberagaman bukan sekedar hafalan. Dan saya sapa dulu ke 3 narasumber atau bintang tamu yang sudah hadir ya di Studio Pro 1 malam hari ini. Iya, selamat malam dan selamat datang. Ini selaku dosen muda ya di Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Apa kabar nih ya, Kak Lambertus Airiga SPD MPD. Ini kalau kita panggil Kakak masih bisa ya. Apa kabar malam hari ini?
1: Ya, kabarnya baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat.
0: Oke, ya, baik. Dan juga ada Tokoh Pemuda MAPI, Kak Octavianus Robertus Kainakaimu Esos. Bagaimana kabarnya malam hari ini?
2: Ya, puji Tuhan, baik, sehat selalu.
0: Kabar baik ya. Oke, dan juga ada Kak Hidayat Ba'adila ya, selaku PC GP Ansor Merauke ya, untuk malam hari ini yang sudah hadir. Sehat ya, Kak? Oke, kayaknya mic-nya ini agak trouble sedikit. Kita mungkin nanti akan coba cek atau ganti ke mic yang satunya ya. Oke, baik.

0: Iya, kita coba cek mic-nya Kak Hidayat dulu nih ya. Oke, malam kakak.
1: Selamat malam kakak Desi.
0: Iya, ini baru menggelegar suaranya di udara. Iya. Oke, sehat ya kak?
1: Alhamdulillah sehat, puji Tuhan.
0: Amin, oke. Tentunya juga kita semua berharap semua masyarakat yang ada di wilayah Papua Selatan dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang juga malam hari ini mendengarkan melalui pemancar relay RRI di wilayah Kabupaten Asmat, juga Kabupaten Mapi, Distrik Muting, Kimam, Sota, dan tentunya juga pendengar RRI Bovendigul yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Ya, kita bahas terkait dengan hari lahir Pancasila untuk hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan ya kepada ketiga pemuda Indonesia yang ada di studio nih ya. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Oke, dan kita ketahui bersama sedikit tentang sejarah daripada hari lahir Pancasila ya. Ya, bahwa di tahun 1945 Jepang terdesak ya, Jepang bentuk BPUPKI, tugasnya adalah menyiapkan dasar negara kalau Indonesia merdeka ya. Lalu juga di tanggal 29 Mei ya, 1 Juni 1945 sidang BPUPKI dan para tokoh berdebat ya dasar negara kita apa. Dan juga 1 Juni 1945 nih ya, Bung Karno pidato tanpa teks ya. Oke. Yang mana petunjuknya adalah Pancasila 5 dasar. Dari situlah tanggal 1 Juni diperingati sebagai lahir hari lahirnya Pancasila ya. Oke, nah ini kalau kita melihat daripada sebuah kebiasaan ya, atau habit daripada kegiatan di sekolah-sekolah ya, yang mana pada saat upacara kita juga sering menghafalkan ya Pancasila, satu persatu butirnya masing-masing nih. Oke, nah ini saya ke Kak Lambert, Kak Octavianus dan juga Kak Hidayat nih, berkaitan dengan hari lahir Pancasila di situasi saat ini ya, yang mana juga kita tahu bahwa secara global Indonesia juga sedang dalam situasi yang memang dalam bidang ekonomi, kemudian dalam sisi pendidikan, kesehatan, ya nasionalisme, ini kita semua kayak sedang lagi dalam situasi yang memang belum bisa dikatakan baik sempurna gitu ya. Oke, nah ini kalau melihat dasar negara ya, Pancasila ya. Oke, sudut pandang dari keberagaman nih ya di lapangan. Situasinya sekarang bukan kita lagi sedang mencari jati diri ya, tapi kan Pancasila sudah menjadi dasar untuk kita bagaimana mengikuti rules yang sudah ada nih ya. Oke, tanggapan dari kakak bertiga dulu di awal nih ya. Apakah situasi sekarang ini boleh dikatakan sangat baik, aman, atau perlu kita evaluasi bersama nih? Oke, mungkin dari Mapi dulu kak ya, yang dari jauh ya. Silakan Kak Octavianus.
2: Iya, baik, terima kasih. Semuanya selamat malam untuk kita semua, warga Indonesia, salam selalu, salam hormat, dan selamat hari lahir Pancasila. Mm-hmm. Di tengah-tengah keberagaman yang sudah dibangkitkan dan juga sudah dibangun oleh leluhur sebelumnya, melalui para pahlawan yang telah memperjuangkan Pancasila sebagai dasar dan fondasi untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang terjadi dari tahun 1945 sampai dengan 2026 sudah banyak terjadi perubahan. Ya, untuk sampai saat ini Pancasila sebagai dasar negara dan juga fondasi untuk kedamaian di seluruh dunia, bahkan lebih khusus di Republik Indonesia dan terlebih khusus di Provinsi Papua Selatan.
0: Okay.
2: Hal ini masih belum terjadi. Mungkin di sisi lain sudah berjalan dengan baik.
0: Yeah.
2: Artinya dalam Pancasila itu ada 5 sila yang kemudian menjadi dasar dan fondasi bagi masyarakat khususnya warga negara untuk wajib menjalankan itu. Namun pada dasarnya bahwa lima sila ini di beberapa sila masih banyak belum terlaksana dengan baik. Mungkin bisa terjadi di wilayah Papua Selatan atau lebih khusus di Kabupaten Merauke. Lima sila itu mungkin akan terlihat, tetapi di daerah-daerah lain belum sangat terlihat dengan baik. Sehingga pada kesempatan ini juga dengan hari lahirnya Pancasila kurang lebih sudah berpuluhan tahun, lebih khusus kepada pemuda, yang harus apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus kita dorong, sehingga Pancasila itu menjadi fondasi dan juga kekuatan untuk pemersatu bangsa. Mungkin itu yang lebih awal saya sampaikan terlebih dahulu.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Itu dari Kak Octavianus ya. Kita ke Merauke. Ada Kak Lambert dan juga Kak Hidayat. Dari Kak Hidayat, bagaimana nih Kak Hidayat?
1: Ya, terima kasih Kakak Desi. Ya, saya ucapkan selamat malam kepada seluruh masyarakat Papua Selatan yang hari ini, dan seluruh rakyat Indonesia yang merayakan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026. Pada intinya bahwa Pancasila ini sebagai satu kekuatan yang dilahirkan oleh para founding father kita, yang begitu panjang proses perjalanannya sehingga sampai pada lima butir sila, mulai dari sidang BPUPKI, kemudian sampai pembentukan tim sembilannya, KDSI, itu penuh dengan berbagai macam sudut pandang. Jadi ada sekitar 68 orang dari berbagai ragam etnis, agama, bahkan di situ ada Tionghoa, dari orang Eropa juga ada, dari Arab, dari berbagai macam suku di Indonesia yang hadir pada kesempatan itu, dan semua berpikir tentang bagaimana mendirikan sebuah negara dengan dasar yang mampu mengakomodir semua kepentingan bangsa. Kemudian lahirlah Pancasila, yang merupakan sila atau poin-poin yang sifatnya bukan sesuatu yang baru, tapi kalau Bung Karno bilang, dia menggali dari akar sejarah rakyat Indonesia itu sendiri. Pancasila menurut Bung Karno itu sebagai falsafah atau dasar. Jadi itu beliau temukan ketika diasingkan di mana-mana di seluruh Indonesia sampai ke Pulau Ende. Itu mendapatkan inspirasi bahwa ternyata di berbagai macam daerah itu waktu itu punya tujuan yang sama, yaitu ingin memerdekakan diri dari penjajahan. Sehingga beliau merasa bahwa semua punya kepentingan bersama, dan di situ ada berbagai macam multi etnis, multi agama, sehingga beliau sampai pada kesimpulan bahwa Pancasila itu menjadi sebuah kesimpulan untuk semua elemen bangsa bersatu dan berpegang teguh kepada Pancasila itu. Selebihnya implementasi di lapangan itu masih perlu proses. Saya kira seperti itu dulu.
0: Baik, ya, ini rumusan bersama, rumusan bangsa ya, untuk kepentingan semua masyarakat ya. Dan kita sekarang lagi memfokuskan bagaimana Pancasila itu dihidupkan dalam keberagaman budaya, suku, agama, dan benar-benar hidup ya, dari sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, ini kalau menurut dari seorang dosen ya. Sisinya bagian pendidikan nih. Oke, baik. Silakan Kak Lambert nih tanggapannya.
3: Baik, terima kasih Kak Desi. Selamat malam untuk masyarakat Indonesia secara umum dan secara khusus masyarakat Papua, lebih khusus lagi Provinsi Papua Selatan, Kabupaten Merauke. Pertama, selamat hari lahir Pancasila. Semoga kita semua tetap hidup rukun ya, tetap hidup rukun. Amin. Di tengah-tengah berbagai macam persoalan yang hari ini kita hadapi.
0: Okay.
3: Baik, berkaitan dengan bagaimana hari ini lahirnya Pancasila, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman tadi. Kalau kita lihat hari ini sebenarnya wujud nyata dalam pelaksanaan kehadiran Pancasila ini sebenarnya tadi sebagai falsafah ya, sebagai falsafah negara dan menjadi landasan utama untuk berpijak kita melihat secara dekat sesama kita. Lebih khusus kalau kita lihat kaji lebih dekat lagi, sebenarnya kehadiran Pancasila ini sebenarnya bukan untuk kita mau beda-bedakan siapa saudara-saudara kita dari luar atau tidak, tapi diwujud nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kalau Pak Bung Karno sudah mengusahakan ini sampai para leluhur kita yang mereka yang sudah dahulu sudah mengusahakan untuk hadirkan Pancasila. Nah, sekarang kita yang sebagai masyarakat yang hari ini menikmati ya, menikmati keberagaman itu, mari kita saling membangun silaturahmi satu sama lain. Kalau hari ini kita dihadapkan dengan berbagai macam persoalan, mari kita kembali, kita saling merangkul satu sama lain. Karena pada dasarnya kehadiran Pancasila adalah untuk diwujud nyatakan dalam keluarga satu sama lain. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu.
0: Baik, ini pandangan dari ketiga, boleh dibilang orang muda ya, karena memang masih muda juga nih. Dengan profesinya masing-masing, dengan tugas tanggung jawabnya masing-masing ya, selaku tokoh pemuda ya, dan juga yang punya background sebagai pendidik nih ya. Nah, dengan situasi saat ini, oke, apa yang harusnya dilakukan oleh anak muda ini ya? Yang pastinya dinamika yang terjadi saat ini juga cukup kompleks lah ya. Yang mana ini saling kait-mengait antara ekonomi, kependidikan, kesehatan ya, nasionalisme, oke. Dan bagaimana harusnya kita berdiri sejajar dan juga meninggalkan ego, lalu mementingkan untuk kepentingan bersama atas nama bangsa Indonesia nih ya. Oke, apa yang harus dilakukan terutama untuk tokoh-tokoh pemuda nih ya, oke, yang bergerak memimpin pemuda-pemuda sebagai pelopor dan juga yang nanti akan mengisi pembangunan ke depan. Oke, kita ke Mapi dulu nih ya. Silakan Kak Fabianus.
2: Ya, baik, terima kasih Bu Desi. Pertama bahwa kita lihat di tahun-tahun sekarang ini yang berkaitan dengan Pancasila bagi kalangan muda, kita kembali review dulu ke belakang. Dulu waktu masih sekolah, kita selalu belajar tentang PMP. Kemudian kita selalu di dalam PMP itu tentang pendidikan moral Pancasila. Lalu kemudian dari pendidikan moral Pancasila dirubah lagi menjadi PPKN. Nah, di situ banyak sekali kita belajar tentang norma-norma daripada Pancasila itu sendiri. Nah, kalangan muda di tahun-tahun sekarang mungkin karena teknologi yang begitu pesat majunya, sehingga hal-hal yang dulu bertoleransi, kemudian bermufakat, kemudian hal-hal yang kemudian bisa di menjadi musyawarah bersama, itu perlahan-lahan mulai mudar.
0: Okay.
2: Lalu dalam perjalanan proses, kalangan muda ini sudah tidak perlu lagi dengan, sepertinya sudah tidak melihat Pancasila itu sebagai kekuatan atau pemersatu. Individu-individu yang kemudian mengeluarkan pendapat, malah mementingkan pribadi yang kemudian merujuk pada ketidakpercayaan.
0: Okay.
2: Nah, apa sih yang harus kalangan muda, khususnya anak-anak muda, lebih khusus ke wilayah Papua Selatan, apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin membangun satu kegiatan di Provinsi Papua Selatan ini, kan banyak organisasi-organisasi kepemudaan yang juga berkecimpung membangkitkan semangat dalam konteks Pancasila. Nah, hanya saja kesadaran-kesadaran yang masih belum dibangun. Harapan kami bahwa dengan adanya organisasi-organisasi yang sudah terbentuk melalui kepemudaan, ini bisa sampai ke sekolah-sekolah untuk bagaimana mensosialisasikan pentingnya Pancasila. Kenapa harus saya masuk melalui organisasi? Karena dengan adanya organisasi, disitulah banyak perbedaan-perbedaan yang kemudian menjadi keberagaman, menjadi sesuatu kekuatan yang kemudian ini loh, kita membangun Pancasila, mempertahankan Pancasila, sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Itu pertama. Yang kedua, kalangan-kalangan muda, ini kan banyak aktivitas yang juga harus kita lakukan. Contoh aktivitas olahraga. Kalau tahun-tahun sekarang ini kan orang sudah tidak pentingkan dengan olahraga yang sebenarnya pemersatu-pemersatu. Banyak olahraga yang kemudian bisa mempersatukan kalangan muda dari berbagai macam perbedaan. Ini kita berbicara tentang konteks mempersatukan.
0: Okay.
2: Nah, di sisi lain, mungkin dari sisi keagamaan, banyak aktivitas keagamaan yang juga mendorong. Mendorong sehingga adanya kesadaran-kesadaran sebagai umat beragama untuk bagaimana saling menghargai, toleransi sesama umat beragama. Nah, itu yang mungkin dapat saya sampaikan untuk bagaimana, apa sih yang harus kita lakukan sebagai kalangan muda berkaitan dengan mempertahankan Pancasila itu sendiri. Mungkin itu saja. Terima kasih, Ibu Desi.
0: Baik, ya. Iya, kita sudah dengar tanggapan dari Kak Octavianus ya, selaku tokoh pemuda MAPI. Dan tentunya juga berharap ya, malam hari ini masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten MAPI ya, sedang ambil bagian juga untuk mendengarkan obrolan kita untuk malam hari ini. Oke. Okay. Ya, saya ke Kak Hidayat dulu nih ya. Ini mungkin dari sudut pandang Ansor sendiri ya, terkait dengan keberagaman di lapangan juga nih ya. Oke, okay. Bagaimana menanggapi hal-hal yang terkadang pun juga mungkin kecil tapi dampaknya besar ya. Ini mulai dari lingkungan-lingkungan kita sendiri nih. Entah itu mungkin di bertetangga ya, ataupun juga sesama pemuda nih yang ada di dalam organisasi, yang mungkin sama-sama satu organisasi ataupun juga yang berbeda organisasi. Oke, okay, menyikapi hal tersebut. Bagaimana nih tanggapan dari Kak Hidayat?
1: Iya, saya pikir menyikapi dinamika hari ini dan kita kontekskan dengan bagaimana mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya pikir secara filosofis kita sepakat bahwa seperti yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi Pancasila itu kalau dirangkum itu menjadi gotong royong.
0: Okay.
1: Bahasa Bung Karno, gotong royong itu ternyata ada punya nilai kearifan lokal di semua daerah. Masing-masing punya istilah masing-masing. Kalau di Merauke misalkan isakot bekai, isakot kai. Sebenarnya pemaknaan itu sama, artinya bahwa misalkan ada bahasa bahwa kamu yang tertusuk, aku yang berdarah. Seperti itu analoginya. Jadi kesadaran bahwa hidup berdampingan sesama anak bangsa itu, terutama kalau kita di dalam organisasi kepemudaan, itu kita sudah selesai lah dalam hal menyikapi perbedaan yang ada. Karena yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana kita bertindak bersama untuk sebisa mungkin kita mempraktekkan nilai-nilai Pancasila yang berdampak pada lingkungan kita, seperti itu. Dari 5 butir itu kira-kira apa yang perlu kita perjuangkan? Mungkin secara mungkin sila pertama ketuhanan, kemudian kemanusiaan. Apa yang kita lihat? Apakah nilai-nilai kemanusiaan kita di sini sedang bermasalah atau seperti apa? Kemudian persatuan, kemudian budaya musyawarah, budaya berdiskusi, itu seperti apa? Dan yang terakhir itu tentang keadilan sosial. Bagaimana kita sebagai pemuda terutama harus terus mengkampanyekan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, pikir seperti itu, sehingga kita sampai pada puncak keadilan sosial. Saya pikir seperti itu dulu, Kak.
0: Oke, baik ya. Saya setuju juga, sepakat dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Hidayat ya, bahwa untuk secara teori itu sebenarnya sudah selesai ya, sudah dirumuskan. Ya. Ini juga bukan satu dua pemuda, tapi tentunya mewakili seluruh pemuda dari berbagai daerah ya. Daerah, kemudian juga agama dan lain sebagainya. Oke, dan sekarang tinggal bagaimana prakteknya nih ya, agar sila 1 sampai 5 ini benar-benar berjalan seimbang ya, merata dari wilayah barat ke timur dan lain sebagainya. Oke, ini kita ke sudut pandang akademisi nih ya. Oke, terkait dengan sekarang ini ya, situasi seperti tadi juga sempat disinggung sama Kak Octavianus bahwa digitalisasi juga membuat kita jadi harus lebih jeli ya melihat informasi yang di-share gitu ya. Kadang-kadang juga dari medsos atau media sosial kita pun langsung dibikin tiba-tiba shock, lalu juga terpengaruh cepat ya. Oke. Nah, ini kalau dari Kak Lambert sendiri bagaimana tanggapannya dengan situasi saat ini ya? Oke, mulai dari peran kampus sendiri ya, yang mana di situ juga banyak organisasi kepemudaan dan juga memang orang-orang kaum intelektual ya yang diajak juga untuk memberikan dampak baik kepada lingkungan di sekitarnya. Oke, Kak Lambert silakan.
3: Baik, terima kasih Kak Desi. Kalau kita lihat hari ini ya, terkait dengan pemuda kita hari ini, hari ini pemuda kita ini sudah disibukkan dengan yang namanya gadget ya, tadi ya. Teknologinya sudah semakin canggih. Artinya pemuda kita hari ini juga sekarang, kalau untuk mahasiswa ya, khusus mahasiswa ini kan jarang baca-baca buku lagi. Nah, lebih banyak mungkin baca WA, baca pesan-pesan yang dikirim oleh teman dan lain-lain. Nah, ajakannya lewat itu. Nah, tapi kalau kita lihat hari ini sebenarnya banyak informasi positif yang sebenarnya dinaikkan di media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi bahan apa, evaluasi, bahan untuk berdiskusi. Nah, kadang kalau kita berkaca kembali lagi soal budaya kita dulu, orang-orang tua dulu kita ini kan sering duduk bersama lalu memecahkan sebuah persoalan masalah yang hari ini sedang terjadi di depan mata. Nah, tapi hari ini kita 1-2 pemuda saja yang hari ini bisa berjuang untuk mempertahankan harga dirinya. Nah, kalau kita lihat Pancasila, dengan hadirnya Pancasila sebenarnya ada nilai-nilai positif yang sebenarnya menjadi fondasi utama untuk generasi kita hari ini, apalagi soal pemuda. Nah, sekarang pemuda kita ini sudah disibukkan dengan berbagai macam gadget tadi, informasi-informasi yang berbau ajakan yang lain-lain. Ya, ini sekarang semua terpengaruh. Nah, tapi soal nilai-nilai luhur tadi harus diwujud nyatakan, harus diwujud nyatakan. Dan sebenarnya untuk pemuda kita ini banyak organisasi yang sebenarnya mereka bisa masuk dan harus perkuat kapasitas. Bukan kita mencari popularitas untuk mencari nama.

0: intelektual kita bisa mumpuni. Artinya untuk menghadapi semua perkembangan zaman hari ini kan sudah tidak lagi seperti dulu. Mungkin dulu itu masih susah-susah, tapi sekarang sudah gampang. Semua hal yang kita rasa susah sudah dimudahkan.
1: Okay.
0: Nah, sekarang bagaimana kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Siapa yang mau berkembang? Nah, artinya mengikuti era modern hari ini. Nah, mungkin kurang lebih begitu.
1: Okay, baik. Iya, ya, ini tentunya tanggapan dan juga sekaligus nih ya, suara hati dari masing-masing kaum muda nih. Okay. Baik, nah ini kita punya waktu kurang lebih 14 menit lagi ya, menuju ke pukul 9 malam. Okay. Nah ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Kak Hidayat, Kak Octavianus, dan juga Kak Lambert ya. Bagaimana pemuda itu sendiri ya, okay, memberikan kontribusi positif yang tidak hanya memberikan dampak kepada pembangunan secara fisik, tapi lebih kepada pembangunan intelektual ya, okay, yang mana semua satu paket seperti itu. Nah, ini kalau sempamanya ya, sesama teman-teman pemuda semua sepakat seperti apa yang sudah disampaikan oleh kakak bertiga, otomatis kita akan berjalan bersama dan pembangunan dari wilayah timur itu akan berdampak ya kepada teman-teman kita yang ada di wilayah barat dan seterusnya. Oke, tapi untuk saat ini ya, tentu pemuda juga tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa dukungan yang baik, ruang yang cukup ya. Dari pemerintah ya, baik itu dari pemerintah pusat, provinsi, dan juga kabupaten. Nah, melihat supaya ada peran dan suaranya pemuda ini juga memberikan pengaruh positif terkait dengan pembangunan itu sendiri ya. Bagaimana kakak bertiga menyikapi ya untuk saat ini, apakah ruang diskusi ataupun juga ruang publik untuk pemuda itu sudah cukup untuk kita yang ada di wilayah Papua Selatan ini sendiri, di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan juga Bovendigul seperti itu. Oke, okay. Sehingga ini pemuda pun juga sekaligus tidak hanya suaranya didengar ya, tapi juga mungkin sebagai apa ya, boleh dikatakan pengontrol juga ya untuk setiap pembangunan yang berlanjut atau yang sedang berkembang saat ini. Oke, okay. Dari kakak bertiga silahkan, mungkin dari Kak Lambert dulu nih, kita geser ke Merauke dulu. Silakan Kak Lambert.
0: Baik, terima kasih Kak Desi, masyarakat Kota Merauke, Mapi, Asmat, Bovendigul, dan Provinsi Papua secara umum, teman-teman Nusantara yang hari ini ada di atas bumi Animha, berkaitan dengan kita pemuda hari ini ya, seperti tadi, bahwa pemuda kita hari ini bukan hanya menjadi apa, menjadi penonton ya, sebenarnya harus menjadi apa, mitra kritisnya pemerintah. Artinya dalam pembangunan apapun selalu harus ada pemuda yang memberikan masukan-masukan yang positif. Artinya ini masukan juga untuk para pemuda kita hari ini. Jangan kita menjadi penonton, tetapi ya harus melihat secara dekat persoalan-persoalan yang hari ini yang dihadapi oleh masyarakat kita hari ini ya. Kalau kita lihat hari ini banyak persoalan yang sebenarnya terjadi khusus kita di Papua Selatan. Tapi sekarang siapa yang mau bicara? Nah, suara-suara kaum yang ada di kampung-kampung lokal ini hanya bisa lewat suara pemuda. Hanya pemuda yang bisa menyampaikan kepada pemerintah bahwa ada hal-hal yang sebenarnya menjadi evaluasi sehingga itu bisa diperbaiki. Jangan sampai kita merusak tatanan Pancasila tadi. Sebenarnya ada nilai-nilai luhur, nilai-nilai solidaritas di sana yang sebenarnya dibangun, tetapi karena kehadiran tadi hal-hal yang sebenarnya tidak diinginkan itu terjadi sehingga perpecahan lagi. Nah, maka hari ini pemuda tidak boleh menjadi penonton ya, tidak boleh menjadi penonton, tapi hari ini kita berjalan bersama untuk menyampaikan hal-hal positif kepada pemerintah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dan kabupaten dalam pembangunan daerah, sehingga Provinsi Papua Selatan ini tetap berjalan sesuai dengan harapan kita.

0: bersama. Mungkin kurang lebih begitu.
1: Oke, ini dari sisi akademis ini ya. Kita ke Kakak Hidayat, silahkan.
2: Iya, Kakak. Saya rasa juga bahwa kita sebagai pemuda ya harus lebih progresif. Mm-hmm. Artinya bahwa kita perlu membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah ya dalam hal sinergitas program kerja maupun ada hal-hal yang penting yang perlu disampaikan kepada pemerintah sebagai kontrol sosial. Sehingga ada interaksi antara pemerintah dan kelompok kepemudaan. Karena kalau memang dulu itu perjuangan pemuda itu agak face to face dengan pemerintah. Karena mungkin ada jarak yang begitu tebal pada tahun pada masa-masa Orde Baru itu, sehingga perjuangannya agak berlawanan dengan pemerintah seperti itu. Tapi hari ini kita memandang pemerintah itu sebagai mitra pikir. Kita tidak bisa mengambil jarak, tapi juga terlalu mendekat. Sebagai apa? Sebagai kontrol sosial. Karena pemuda itu penyambung lidah rakyat sebenarnya. Tinggal bagaimana kesadaran personal dari pemuda ini, termasuk mahasiswa, dan juga kesadaran kolektif untuk menciptakan sesuatu yang sekali lagi bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat yang hidup dan mendiami tanah ini. Seperti itu, Kakak.
1: Oke, baik. Iya, mungkin Kak ada yang berbeda dari Kak Octavianus atau mungkin agak sama seimbang? Silakan.
3: Baik, terima kasih, Bu Desi. Saya mengingat kalimat daripada leluhur para pejuang. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakanlah kepada dirimu apa yang kamu berikan kepada negara. Pada kesempatan ini, melalui hari lahir Pancasila, kita sebagai pemuda, seperti tadi sudah disampaikan oleh saudara berdua bahwa anak muda adalah kontrol sosial bagi pemerintah dan juga sebagai alat yang kemudian anak para pemuda itu juga sebenarnya sebagai motor, motor penggerak untuk membantu pemerintah dalam mendorong pembangunan atau kebijakan-kebijakan. Tetapi tidak terlepas daripada pengontrolan. Harapan kami, harapan saya sebagai pemuda, jangan pemerintah melihat anak-anak muda sebagai penghalang. Tetapi mari, apa sih yang mau diinginkan anak-anak muda, pemuda-pemuda? Karena sampai saat ini, kita kontekskan anak muda, pemuda-pemuda itu kan bukan hanya pemuda bagi mahasiswa, tetapi masyarakat yang ada. Banyak pemuda-pemuda yang berprestasi, banyak mereka yang sudah lakukan kepada, buat kepada negara, lebih khusus kepada daerah, lebih khusus lagi kepada keluarga. Tetapi sampai saat ini, masih belum terlihat apa sih support pemerintah ketika mereka sudah berjuang kepada apa yang mereka berjuang untuk memberikan yang terbaik bagi daerah, bagi keluarga, bahkan bagi negara. Nah, dengan adanya fungsi kontrol daripada aktivitas-aktivitas pemerintah, kebijakan-kebijakan pemerintah yang menurut pandangan masyarakat yang kemudian disuarakan oleh pemuda-pemuda, baik organisasi mahasiswa, organisasi-organisasi kepemudaan, hendaknya mungkin dipanggil. Ya, kita kembali kepada musyawarah mufakat untuk menyampaikan pendapat yang kemudian menjadi satu keputusan, gagasan yang mari kita membangun sama-sama. Lebih khusus apa yang terjadi, minta maaf sebelumnya bahwa apa yang terjadi di Papua Selatan, lebih khusus di Kabupaten Merauke, banyak pemuda menyuarakan itu. Mungkin ada ruang diskusi yang kemudian dibangun bagi kalangan-kalangan muda. Ada keterwakilan dari setiap organisasi, baik kepemudaan, organisasi kepemudaan maupun organisasi-organisasi yang berketerlibatan. Sehingga mari kita membangun fondasi dalam konteks Pancasila, yang kemudian membangun satu pemikiran yang kemudian memajukan daerah, bahkan memajukan daerah, negara nanti. Mungkin itu saja.
1: Okay. Terima kasih. Luar biasa. Ini kayaknya memang 45 menit tidak cukup ya kalau kita sharing ya terkait dengan spesial hari ini, hari lahir Pancasila ya. Oke. Okay. Dan tentunya apa yang sudah disampaikan, disuarakan oleh kakak bertiga ini juga akan memberikan dampak positif ya terkait dengan mindset, cara berpikir kita semuanya yang ya dikategorikan anak muda ya, dan juga yang berjiwa muda nih. Bahwa memberikan kontribusi itu sebenarnya tidak harus berpatokan terhadap usia ataupun juga latar belakang pendidikan. Walaupun memang pendidikan itu sangat penting, tapi ketika ada suara yang memang mewakili atau juga memberikan pesan yang baik, kenapa tidak untuk kita juga terima seperti itu. Oke, dan di akhir dari obrolan di Ngobras, ngobrol bersama komunitas malam hari ini, mungkin closing statement dari kakak bertiga nih ya, mewakili ya dari organisasi masing-masing ya, ataupun juga tupoksi masing-masing nih ya, terkait dengan bagaimana kita kembali menghidupkan nilai-nilai Pancasila di tengah keberagaman yang ada di wilayah Papua Selatan ini ya, dan juga tentu kita memberikan kontribusi yang positif terkait dengan pembangunan SDM nih. Oke. Okay. Silahkan dari kakak Lambert dulu nih. Oke. Okay.
0: Baik, terima kasih Kak Desi. Berkaitan dengan hari lahir Pancasila, ini pesan saja untuk para mahasiswa ya. Mungkin teman adik-adik mahasiswa atau teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang mendengarkan RRI saat ini, RRI Pro 1. Karena hari ini hari lahir Pancasila, tentu kita sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa dan juga sebagai pemuda, khusus kalau di dunia akademik, dunia kampus, teman-teman pemuda yang pertama harus menjaga kerukunan, kerukunan antar umat beragama. Artinya nilai-nilai Pancasila harus diwujud nyatakan melalui tindakan. Okay. Nah, kita menghargai sesama kita yang beragama lain atau yang beragama yang berasal dari suku lain, harus saling menghargai satu sama lain. Karena Pancasila tidak hanya menjadi satu landasan ya, satu landasan, tapi harus diwujud nyatakan dalam kehidupan sehari-hari, khusus kalau di kampus ya, kalau di kampus, sehingga tidak terjadi primordial antara sesama mahasiswa. Karena mungkin tahun-tahun sebelumnya itu pernah terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, sehingga di tahun ini, di 2026 ini, karena Pancasila sudah puluhan tahun lahir dan sudah hadir di tengah-tengah kita, sekarang kita hanya tinggal menjalani dan merefleksikan semua nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri. Karena harapan besar dari pendiri negeri ini, pendiri negara ini adalah merangkul seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras. Karena pada dasarnya Pancasila hadir untuk menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke, sehingga bisa diwujud nyatakan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlepas dari kampus, bisa di lingkungan, bisa juga di dalam keluarga masing-masing. Kurang lebih seperti itu.
1: Baik. Terima kasih. Oke, okay. Kita ke Kak Hidayat. Silakan Kak Hidayat.
2: Ya. Closing statement dari kami, dari Gerakan Pemuda Ansor, bahwa di momentum hari lahir Pancasila ini, mari kita tingkatkan kesadaran kita sebagai warga negara yang baik, bahwa sebetulnya konkret dari penerapan nilai-nilai Pancasila itu sebenarnya bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan manusia, dan juga dengan alam, sehingga harmonisasi dari tiga komponen ini harus benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa mengabaikan salah satu di antaranya. Ketiganya harus saling berkaitan, karena itu merupakan hal yang selalu kita dampingi bersama setiap hari. Kita tidak bisa hidup tanpa alam, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saya pikir kita lebih meningkatkan kesadaran dalam hal sesuatu yang saya rasa untuk masa depan bangsa ini. Saya pikir seperti itu, singkat aja.
1: Oke, baik. Ya. Terima kasih. Kita ke Kak Octaviano, silakan.
3: Iya, terima kasih Ibu Desi. Mungkin closing statement pada kesempatan hari lahir Pancasila ini, saya secara pribadi dan juga mewakili anak-anak muda, khususnya adik-adik pemuda-pemudi Papua Selatan, lebih khusus pemuda-pemudi dari Kabupaten Mapi. Secara gejolak apa yang terjadi sampai saat ini, bahwa Pancasila itu adalah alat pemersatu bangsa, tetapi implementasi daripada Pancasila itu sendiri kita masih seperti masih meraba-raba. Sehingga harapan kami, bahwa harapan saya juga diharap mengharapkan kepada, mari kita sama-sama dengan bergandeng tangan menghilangkan perbedaan, tetapi dengan keberagaman yang kita miliki kita menjadi satu, melakukan aktivitas mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif, sehingga rasa cinta dengan mewujudkan Pancasila itu ada. Kemudian dengan secara khusus kepada pemerintah, jangan melihat anak muda itu sebagai penghalang untuk pembangunan. Tetapi mari kita bersama-sama melihat konteks Pancasila ini untuk memusyawarakan apa yang harus kita musyawarakan. Sehingga dengan adanya dorongan-dorongan dari pemerintah, support pemerintah terhadap kalangan anak muda, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang positif, organisasi-organisasi yang positif, bisa membangun Pancasila dan juga menghilangkan rasa rasisme dan yang lain-lain. Mungkin itu harapan saya, dan lebih khusus kepada anak-anak MAPI yang secara khususnya, ayo mari sekolah, dan secara umum, secara keluar, mari kita sekolah dengan pendidikan yang dapat mengubah cara pikir kita, cara pandang kita. Dengan organisasi bisa membawa kita kepada pola pikir yang baik, merumuskan segala sesuatu yang baik. Itu saja mungkin.
1: Oke,
3: terima kasih.
1: Luar biasa, terima kasih banyak untuk kehadiran ketiga pemuda ini ya, dari wilayah Papua Selatan. Semoga apa yang sudah disampaikan ini tentunya memberikan kontribusi yang baik ya, memaknai hari lahir Pancasila di hari ini tanggal 1 Juni ya. Kita peringati, dan sukses juga buat ketiga kakak bertiga nih ya yang sudah hadir. Ya, ada Kak Lambertus Ayirigi S.Pd. M.Pd. selaku dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke, kemudian juga Kak Octavianus Robertus Kainakaimu Esos selaku tokoh pemuda MAPI, dan juga Kak Hidayat Ba'adilah selaku PC Gerakan Pemuda Ansor Merauke. Dan tentunya kita berharap juga nanti bisa ketemu lagi ya di obrolan berikutnya lagi. Amin. Jangan bosan-bosan untuk kita hubungi ya. Dan pendengar, demikian untuk obrolan seru kita malam hari ini dengan topik menghidupkan Pancasila di tengah keberagaman, bukan sekedar hafalan. Dan tentunya informasi hiburan masih akan terus kami hadirkan lagi di ruang dengar Anda. Selamat malam.
3: Terima kasih. Selamat malam.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
3: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat
4: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
5: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
4: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
6: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
4: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
7: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kehusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
8: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
7: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di tanah air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. Jenderal Manajer Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas mendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
1: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya. Artinya pada saat di jam ada pada di sini, kami akan dengan tegas melakukan pembalan dan pergeseran dari area-area lain di bandara. Jadi
0: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
3: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
4: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin.

0: Arafah, waktu tanggal 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah, itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
1: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
4: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat. Dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan Timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala Timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nirabdul, Itulalik Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Main apa?
1: Main tebak-tebakan.
0: Tebak-tebakan apa pula itu?
1: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang gak bisa dilakukan sama manusia.
0: Apa rupanya?
1: Jawab dulu dong.
0: Nyerahlah, malas mikir aku.
1: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
0: Menjilat siku sendiri? Gak bisa.
1: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
0: Hah, sabar, aku tes. Susah. Gak bisa.
1: Yang ketiga, gak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Broke malam ini, Broke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke, Broke malam ini.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

Dengar kebersamaan kita untuk malam hari ini dan di segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini kategori kita adalah band Indonesia ya, tahunnya bebas dan juga tentunya genrenya juga bebas ya. Oke, masih tetap temanya adalah tembang kenangan. Oke, yang bisa Anda request di jalur telepon kita di 0971 333 0745, dan juga boleh mampir di SMS WhatsApp 0852 75 11 2433. Dan kategori untuk band Indonesia tembang lawas malam hari ini sudah ada 10 daftar lagu kita ya, yang bisa Anda request. Diantaranya ada lagunya Trio Libels dengan Hey Gadis, ada Club Project Yogyakarta, ya Yogyakarta, terus habis itu Katara Singers dengan Cinta Kita, God Bless Kehidupan. Ada punya Elva Singers dengan Aku Cinta Dia, Arwana Lamunanku, ada Best Jam Bermimpi, Kafein Kau Yang Telah Pergi, ada Dewa 19, Kamula Satu-Satunya, dan Gigi Band dengan Terbang. Oke. Itu daftar lagu kita untuk malam hari ini, yang pasti Anda boleh request lagu-lagu yang sudah ada di playlist untuk malam hari ini ya. Dan tentunya untuk segmen Hiburan Ruang Rindu akan berlangsung sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Yang sudah berdering, langsung kita terima penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Kakak Deci ya.
0: Betul sekali. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bu Wika di Wonosobo.
0: Ibu?
1: Bu Wigati di Wonosobo.
0: Oh, Bu Wigati. Aduh.
1: Ini apa kabar Kak Deci?
0: Kabar baik Ibu Wigati. Apa Ibu Wigati baru gabung di jamnya saya atau sudah berapa kali ini?
1: Ah, udah beberapa kali ketemu sama Kak Deci di
0: iya,
1: siang
0: ya?
1: Pernah.
0: Oh, iya. Berarti sayanya
1: oh,
0: yang lupa.
1: Oh, enggak bisa masuk. Enggak bisa masuk.
0: Berarti sayanya yang lupa ini. Oke. Okay. Apa kabar di sana? Oh,
1: juga.
0: Dengan siapa? Dengan Kak siapa?
1: Aldo pernah, iya Kak Aldo, Kak
0: Ari.
1: Oh,
0: Aldo.
1: Kak ya. Aldo, iya. Kak Deci udah beberapa kali.
0: Oh, baiklah.
1: Lupa ya, okay. Dilupakan diriku.
0: Tidak dilupakan sih sebenarnya, tapi ini sebenarnya penegasan supaya gabung terus, biar enggak lupa.
1: Bisa aja.
0: Iya, oke. Okay. Bagaimana kabar di sana? Di Wonosobo bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabarnya baik. Ini sore hari, sudah berapa hari ya? 3 hari ini. Cerah, tidak ada hujan. Ya, mungkin sudah mau masuk musim kemarau ya.
0: Oke, okay. Tapi kan musim kemarau di sana tidak sama kayak di sini pastinya ya. Tidak terlalu panas sekali ke apa?
1: Oh, di sini kalau kemarau semakin dingin, Kak Desi. Bukan panas.
0: Kebalik ya.
1: Dinginnya luar biasa.
0: Malah semakin ya. Dingin ya.
1: Iya. Siang tadi itu jam berapa ya? Jam sekitar jam 12 itu nyentuh apa-apa kayak nyentuh es batu.
0: Kayaknya bisa dibagi-bagi ke sini ya. Biar
1: oke,
0: kalau
1: siap,
0: musim
1: dibagi.
0: Kalau musim panas di sini tuh tidak kepanasan sekali kita ya.
1: Iya. 50-50 ya.
0: Oh,
1: biar
0: boleh.
1: Juga hangat gitu loh.
0: Boleh lah ya. Oke. Okay.
1: Kalau hujan itu lebih hangat gitu. Suhunya lebih hangat, tapi kalau terang
0: ya.
1: Aku
0: mungkin karena pengaruh ada perpaduan di curah hujannya gitu ya.
1: Iya, soalnya dataran tinggi ya di gunung. Ini saya anak gunung, ini orang gunung.
0: Iya, betul. Orang gunung ketemu sama orang daratan ya. Daratan rendah.
1: Kan jadi hangat gitu loh. Dingin sama panas jadi hangat.
0: Jadi seimbang.
1: Iya, betul.
0: Oke, lagu siapa ini yang mau di request daftar kita kategori band Indonesia? Ada Trio Libels, Hey Gadis, ada Kelar Project, Yogyakarta, Katara Singer, Cinta Kita, punya God Bless dengan Kehidupan, Elva Singer dengan
1: God Bless boleh Kehidupan.
0: Okay. Baik, God Bless Kehidupan. Ini ada punya memori atau kenangan apa dengan lagunya?
1: Ya, ada sedikit
0: memori pada waktu zaman masih sekolah.
1: Iya.
0: Oke, mungkin pernah jadi hits lagunya juga di zaman itu ya.
1: Iya, zaman itu.
0: Baik.
1: Oke lah. Kak Deci sama siapa? Sama siapa?
0: Di studio Solois.
1: Oh, Solois. Wah, tercantik ini ya.
0: Sendiri ini.
1: Gak apa-apa, ditemani banyak temennya tuh, pendengar.
0: Betul.
1: Banyak.
0: Betul. Seorang di studio tapi ditemani rame-rame se-Indonesia.
1: Rame-rame. Iya.
0: Dari rumah masing-masing.
1: Yang penting kan ada temennya.
0: Iya, walaupun jauh.
1: Oke. Kak Deci, selamat tugas ya.
0: Terima kasih. Sehat,
1: lalu semangat. Nanti pulangnya hati-hati.
0: Siap.
1: Udah malam, pulang apa nginep?
0: Kalau nginep kayaknya belum pernah coba. Tapi belum pernah coba nginep. Tapi kalau lembur sampai besok pagi sudah pernah.
1: Sudah pernah.
0: Sudah keseringan. Tapi kalau tidurnya belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Tapi lembur
1: ya.
0: Iya.
1: Lemburnya. Lembur kan banyak temennya juga.
0: Kadang sendiri juga.
1: Kadang sendiri.
0: Iya.
1: Apa-apa. Kan full musik, bisa full musik.
0: Betul. Ditemani teman, musik aja.
1: Ya. Iya, kalau saya gitu, Kak Dedi, kalau apa gitu, musik aja temennya, masak juga temennya musik, nyuci temennya musik gitu. Iya. Oke, saya salam-salamnya buat semua ya, buat yang sudah bergabung. Belum ada ya,
0: belum.
1: Saya nomor satu ini.
0: Iya, benar.
1: Dapat payung cantik. Oke, salamnya buat semua kru ya. Ada Pak Aldo, ada Kak Yoga, ada siapa lagi, Kak Ari. Ya.
0: Iya,
1: terus,
0: betul.
1: Yang di ada Pak Freddy bersama Bunda Utri, ada Bang Bintang. Terus Bang Luhut. Ayo masuk Bang Luhut. Ada lagi. Aduh, Mama Ima di Momere. Kak Puja, selamat malam Nona. Terus semuanya aja ya.
0: Okay.
1: Jadi semuanya saja. Selamat malam, selamat istirahat. Di sana sudah malam, di sini masih sore.
0: Betul.
1: Baru jam 8.
0: Sudah malam
1: masih
0: tapi
1: panjang.
0: Betul, sudah malam tapi bukan yang malam sekali.
1: Iya, masih panjang waktunya. Oke, deh buat Kak Desi. Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, terima kasih kembali juga buat Ibu Wigati yang sudah gabung langsung dari Wonosobo. Oke, kita kemana dari Wonosobo? Halo, selamat malam. Ruang
2: Halo,
0: rindu.
2: Selamat malam, adekku sayang.

0: Di playlist.
1: Oke. Okay. Ini kategori band Indonesia masih ada punya Trio Libels, Hey Gadis, Club Project Yogyakarta, Katara Singers, Cinta Kita, Elva Singers, Aku Cinta Dia, Arwana, Lamunanku, Best Jam Bermimpi, Kafein Kau Yang Telah Pergi, Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya, sama Gigi Band Terbang.
0: Kalah Satu-Satunya.
1: Asik. Oke. Okay.
0: Kalah Satu-Satunya yang ada di RRI Merauke.
1: Yang ada dinas malam hari ini ya. Oke, Bunda Ima, silakan sapa salamnya.
0: Salam-salamnya pertama tentunya buat Ade Desi, iya, yang cantik, yang baik hati. Selamat malam, selamat bertugas. Iya. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati. Bersama kru-krunya ya, ada Aldo, ada Ari, ada Yogi. Selamat malam dan semua teman-teman yang ada di Merauke ya. Bunda Utri, sekeluarga. Oma Deva, Bunda Wigati, selamat malam cantik. Semoga sehat selalu Bunda di sana. Ada Bang Nasrun, ada Putra Tenga di Fak-Fak, ada Bang Lei. Dan semua teman-teman ya yang sudah pada gabung atau yang belum gabung, selamat malam, selamat beristirahat bersama keluarga. Tuhan memberkati. Buat Ade Desi, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Selamat malam. Bunda kembalikan di studio.
1: Terima kasih Dadah, kembali. Cantik. Bye-bye Bunda
0: Bye.
1: Ima. Yang sudah gabung langsung dari Maumere NTT. Semoga saja malam hari ini semua di sana juga sehat, bahagia. Dan kita dengarkan dua lagu yang sudah di request. Yang mau gabung di jalur telepon, tunggu setelah dua lagu ini dulu ya. Yang mau sapa salam di atensi WhatsApp kita silahkan 0852 75 11 24 33. Nanti akan saya spesialkan waktunya juga ya untuk bacakan atensi Anda. Oke, okay, God Bless Kehidupan, Dewa 19, Kamulah Satu-Satunya.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.

0: Kita masih di program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pada telepon yang ketiga selanjutnya, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam juga. Macamnya malam hari ini jadi tongkrongannya para ladies ya.
1: Iya, ini emang ladies, tapi sudah maaf.
0: Iya, maksudnya kaumnya saya yang malam hari ini lebih banyak gitu.
1: Oh,
0: saya gabung.
1: Syukurlah ya, daripada yang masuk bapak-bapak atau abang-abang.
0: Janganlah ya, oke.
1: Okay. Atau para janda-janda gitu. Iya, lagunya
0: apa kabar?
1: Mbak siapa nih sama?
0: Deci dong.
1: Mbak Deci, Mbak Deci, saya katanya saya ramai lah. Kemana Mbak Deci?
0: Kabar baik saja di sini. Sekarang kan tinggal Deci sendiri yang cewek nih, ladiesnya di Pro 1 Merauke.
1: Oh ya, yang lain sudah pindah ya?
0: Yang lain pada pindah bidang, pindah divisi. Oke. Okay. Mbak Ayu bagaimana di Mas Ohi?
1: Masanya hari ini cuaca kurang bagus ya, tapi ya kita harus menikmati cuaca.
0: Kurang hujan. Bagusnya kenapa?
1: Musim hujan nih.
0: Oh begitu?
1: Iya.
0: Sudah berapa lama hujan di sana?
1: Sebenarnya sih intens-intens aja hujannya, tapi ada juga masih ada panas, terus ada angin kencang, terus ombak juga kuat ya. Kalau orang Katong bilang di Maluku, bilang ombak paling keras. Hujan keras maksudnya hujan kuat, ombak keras itu maksudnya ombak benar. Iya. Dan kita apa namanya membahas perombakan dan perhujanan. Lagunya apa nih Mbak Dik?
0: Masih tersedia, ini kategori band ya, band lawas nih. Oke, okay. Trio Libels, Hey Gadis, Club Project Yogyakarta, Katara Singers Cinta Kita, Alpha Singers Aku Cinta Dia, Arwana Lamunanku, Best Jam Bermimpi.
1: Ya, Arwana Lamunanku, sebenarnya Hey Ladies bagus juga sih, karena kita pre-ladies.
0: Bukan maksud ya.
1: Iya, bukan maksud kita ya.
0: Oke.
1: Oke, kita mau Lamunanku aja.
0: Siap. Silahkan.
1: Ya, baik, saya menyapa Bapak Freddy Maedin dan juga Bu Sri ya, yang ada di sana di Kota Merauke.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian juga buat Pak Martinus Kobar 13, Paspa Petramauri, Maha Bibi juga, Maha Salalo, Putra Jawa, semua-semua tanpa terkecuali. Selamat malam aja. Mbak Yunus yang ada di Busel, dan juga Beria Jakarta, Cota Mata Wamai, Kak Anis di Banda Aceh. Bang Leman, kemudian juga Tante Merit Palembang, kemudian juga untuk Pak Benijo, Hadim Dado, Pak Windy di Tokyo. Juga untuk Panas Kurma Farida, Pak Bintang Pratama, Pak Amali, sehat-sehat untuk kita semuanya. Ya, semua tanpa terkecuali ya Mbak Desi, pokoknya disangri, sapa aja. Iya Mbak Desi, dan buat betapung sayang juga dari Depati Mazahra. Yang masih berkicau, belum tidur dia ini ya. Kalau kita bilang, apa namanya, kalau kita suruh Fatima bilang, dia salah gitu misalkan. Bukannya itu mati malah sebeja berarti tetapi mau Papa Maria pung suami. Iya dia kalian sekolah keseruan dikit ya Allah. Dia hafal akan di luar otak karena ini. Kalau kita bilang bukannya itu sebeja tetapi mau Maria pung suami.
0: Dia langsung ini ya, sambungkan lirik ya.
1: Iya langsung ke lirik dia.
0: Dari Maria, percakapan jadi lirik lagu itu ya.
1: Iya jadinya Veronica nah ini ya Allah. Oke Mbak Desi, selamat
0: malam. Selamat malam kembali. Terima kasih juga buat Mbak Ayu di Mas Ohi yang sudah gabung untuk malam hari ini. Thank you. Salam juga buat Dede Fatimanya ya, sehat semua bersama keluarga. Oke, dari Mas Ohi kita kemana ini? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Bentar tadi rindu. Nama Ri Rawat Lagu.
0: Terima kasih. Siapa gerangan di sana?
2: Dari Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat.
0: Purnamasari Sulawesi Barat. Ya, kayaknya memang malam hari ini pada adanya perkumpulan para ladies nih ya.
2: Kayak gitu ya.
0: Oke, Purnamasari.
2: Ya, iya.
0: Lagunya siapa yang mau direquest ini?
2: Purnamasari mau request lagunya Jangan Pisahkan Aku. Boleh ya? Dari Tore.
0: Lagunya sudah disediakan di playlist.
2: Oh iya,
0: request by playlist
2: aja.
0: Ya. Sorry ya, kini kalau
2: iya,
0: di Sabtu Minggu yang bebas request, tapi Senin sampai Jumat berdasarkan playlist. Ada masih punyanya Trio Libos, Hey Gadis, Sekolah Project Yogyakarta. Ada Katara Singers Cinta Kita, Elva Singers Aku Cinta Dia, Best Jam Bermimpi.
2: Yeah, Aku Cinta Dia aja.
0: Aku Cinta Dia aja. Oke.
2: Okay. Yeah.
0: Sulawesi Barat silahkan nih Purnama Sari. Ha? Halo? Halo?
2: Ada Abang Andi di sana. Ya, terus ada Pak Widi, ada Bang Devos. Ada Kak Bintang Pratama, ada siapa lagi ya? Ada ini ada Kak Sari, Ganjar Masin sama ada Kak Yunus juga, dan semuanya aja diantar secara kasali ya, mengucapkan rasa selalu buat kakak yang bertugas, semoga sukses selalu bareng keluarga.
0: Terima kasih kembali, Waalaikumsalam. Makasih buat Purnama Sari yang sudah gabung di Sulawesi Barat. Semoga sehat juga bersama keluarga di sana. Dan thank you sudah mampir ke sini ya. Atensi SMS WhatsApp belum ada yang mampir. Oke, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request. Setelah itu nanti waktunya masih cukup, saya tentu masih akan terima lagi atensi jalur telepon ya. Terima kasih buat yang baru mungkin monit di frekuensi kami ya 94,8 MHz atau juga yang baru saja pantau di aplikasi RRI Digital. Hati-hati buat yang mungkin baru mau pulang ke rumah setelah selesaikan aktivitasnya malam hari ini atau mungkin menikmati suasana malam Senin, Senin malam Selasa. Oke, kita dengarkan Arwana Lamunanku dan juga Elva Singers dengan Aku Cinta Dia.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: kita sudah di menit ke-48 dari pukul 22 untuk malam hari ini. Dan tentunya masih ada waktu kurang lebih 12 menit ke depan untuk segmen hiburan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Oke, dan kategori kita adalah band Indonesia. Oke. Yang sudah ada di jalur tunggu telepon kita malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, halo, selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar, Desi?
0: Kabar baik, luar biasa.
1: Sama.
0: Sangat baik ketika ada yang sudah lama tidak gabung, jadi gabung kembali.
1: Memang. Menyentuh sekali kata-katamu,
0: Dek. Menyentuh ya? Jangan menyentuh dong. Kalau bisa muncul langsung gitu depan mata. Apa kabar Palu malam ini?
1: Palu pas gabung ini berhenti juga gerimisnya ini.
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Kok bisa bersamaan begitu ya?
1: Oh, berarti chemistry ketemu ini kalau begini ini.
0: Ngelesnya langsung ke situ ya. Wih. Pas sekali begitu ya.
1: Iyalah.
0: Oke, okay, Bang okay, Bintang lagu
1: tersisa,
0: siapa?
1: Apa lagi yang tersisa?
0: Masih ada punya Trio Libels, Club Project dengan Yogyakarta, Katara Singer Cinta Kita, Best Jam Bermimpi, Kafein Kau Yang Telah Pergi, Gigi Band Terbang.
1: Jangan terbang malam-malam begini gerimis mundung, ai.
0: Lah bermimpi katanya tuh. Kan katanya mau ini ketemu langsung.
1: Iya, tapi cuaca pesawat saja tiap pagi.
0: Deket juga
1: lepas
0: ternyata.
1: Landas kalau cuaca begini nih. Aduh, gimana ini? Ini kalau cuaca begini ini dia paling jaga itu bobo. Nah, jadi bermimpi saja yang kita ambil. Tetap ketemu di mimpi kan?
0: Aduh, ketemu di mimpi. Oke, baik, silakan. Sapa salamnya Bang Bintang.
1: Nah, soalnya mungkin ini waktu juga sudah sakarat ini. Iya, ibarat orang sakit ini ada sudah sakit napas
0: ya,
1: ini.
0: Ya.
1: Sudah dibacakan macam-macam ini sakarat ini. Pokoknya salamnya dirangkul aja ya.
0: Ya, oke, okay, baik.
1: Buat mitra setianya Pusat Merauke yang paling setia ya.
0: Uh-uh.
1: Yang lagi setia cun di malam hari ini.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya salam sehat semuanya buat terbaik. Yang lagi aktivitas, mudah-mudahan lancar aktivitas.
0: Amin.
1: Cuaca juga mendukung.
0: Amin. Nah,
1: buat Deci selamat bertugas ya.
0: Baik.
1: Nah, ditunggu lagunya.
0: Siap. Terima kasih.
1: Monggo dilanjut, Deci.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
1: Malam, Ruang Rindu.
0: Oke, Bang Bintang Pratama di Palu yang sudah gabung. Satu penelpon terakhir.

0: Ya, saya masih terima satu penelpon terakhir ya untuk malam hari ini, spesial di ruang rindu kita ya, untuk hari pertama tanggal perdana bulan Juni di tahun 2026 ini. Oke, dari Palu kita kemana lagi yang mau gabung untuk malam hari ini di 0971-333-0745. Kayaknya yang sapa salam di jalur WhatsApp dan juga SMS belum ada yang sempat mampir ya. Oke. Dan juga yang malam hari ini lagi sedang menjalankan semua aktivitasnya ya, di pos-pos penjagaan, juga di pusat layanan kesehatan, di yang sedang menjajakan dagangannya di warung-warung. Oke, ini kalau malam ya, malam begini, jam-jam segini ini masih rame nih kalau di warung kaki lima ya. Tapi sebagian untuk kedai, kemudian kafe kayaknya sudah mulai tutup karena sudah mau pukul 11 malam. Tapi ada juga sih yang masih open. Oke, masih buka ya. Dan terima kasih buat semua yang sudah gabung malam hari ini. Nanti kita juga punya spesial program acara Kisah Inspirasi dan Lagu di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Anda nanti juga akan dengarkan beberapa cerita inspiratif dan juga lagu yang menemani suasana malam hari Anda sampai di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Penelpon terakhir yang sudah ada di jalur telepon, jalur tunggu. Halo malam, ruang rindu. Halo, selamat malam. Selamat malam, halo. Ruang rindu.
1: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa di mana nih?
1: Bang Andi, Pak, di Batam.
0: Bang Andi?
1: Di Batam, ya.
0: Di Batam, oke. Bang Andi di Batam. Terima kasih sudah bergabung ke sini. Ini perdana ataukah sudah berapa kali gabung di Prostata Merauke?
1: Oh, yang kedua kali ini, Mbak.
0: Yang kedua kali, yang baik. Kali. Ya. Selamat bergabung ya, Bang Andi ya.
1: Ya.
0: Iya.
1: Mbak siapa nih?
0: Dengan Deci.
1: Deci.
0: Iya, betul, dengan Deci.
1: Iya, Deci ya. Yang kedua kali ini, Mbak.
0: Ah, baik, Bang Andi, jangan lupa gabung-gabung terus ya, biar teman-teman yang ada di ya, Merauke bisa saling kenal.
1: Saja teman-teman nanti gabung ke sana.
0: Siap, terima kasih. Bang Andi, kabar apa nih Batam? Kabar baik kah?
1: Baik sekali, Mbak Desi.
0: Oke. Apalagi hari libur nih, kayaknya ramai pasti Batam ya.
1: Ramai sekali, Mbak.
0: Liburannya cukup lumayan panjang dari Mei ke Juni ya.
1: Iya, gelarnya kan Singapurnya Indonesia.
0: Betul. Kan, jadi otomatis tidak pernah sepi ya.
1: Dari Batam, Mbak, kelihatan
0: tuh. Iya, benar. Kelihatan sekali. Dan pengen kayaknya jalan-jalan lagi ke Batam.
1: Jalan-jalan. Biar menyeberang ke Singapura cuma setengah jam. Biar
0: betul. Singapura, nanti kalau kita ke sana, kita call.
1: Naik kapal feri.
0: Kita call Bang Andi tengah supaya jam. Antar. Antar ke seberang maksudnya.
1: Iya.
0: Oke. Bang Andi mau request lagunya nanti, siapa ini dari Purnama. Daftar kita? Gimana?
1: Saya sama Purnama ini masuk ini nanti sekalian ajak nanti go menyeberang ke Singapura.
0: Oh,
1: nanti.
0: Mantap. Oke, Bang Andi mau request lagu siapa dari daftar kita?
1: Pilihannya ada.
0: Ada punya Trio Libels, Hey Gadis, Club Project Yogyakarta, Katara Singers Cinta Kita, Kafein, Kau Yang Telah Pergi, sama Gigi Band Terbang.
1: Cinta kita.
0: Oke, baik. Ya. Siap. Sapa salamnya silakan.
1: Selamat pertama buat Mbak Deci, bersama operator, semoga sehat selalu dan lancar dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus ada Purnama yang sudah masuk tadi, ada di sini juga Purnamanya.
0: Oh gitu. Anda. Siap. Oke, baik.
1: Jadi nanti kalau mau jalan ke Batam, Mbak hubungi Purnama aja.
0: Oh, siap, siap dengan senang hati.
1: Oh, kita sama-sama menyeberang ke Singapura nanti aman.
0: Oke.
1: Salam kenal deh buat semuanya.
0: Baik.
1: Buat semua dari Merauke, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
1: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Bang Andi. Salam buat semua di sana. Sampai ketemu lagi ya. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Bang Andi yang sudah gabung langsung dari Batam. Jadi penelpon terakhir kita untuk malam hari ini menutup segmen hiburan Ruang Rindu edisi 1 Juni 2026 kategori band Indonesia tembang lawas kita ya dengan all genre ya. Oke. Terima kasih buat Ibu Wigati di Wonosobo, Bunda Ima di Maumere NTT, Bang Mbak Ayu di Masauhi, Purnama Sari di Sulawesi Barat, juga Bang Bintang Pratama di Palu dan Bang Andi di Batam. Oke. Okay. Kayaknya ini reunian malam hari ini ya. Ada yang pendatang baru, ada juga pendengar kita yang sudah lama tidak pernah gabung lagi. Senang sekali bisa jumpa malam hari ini ya. Oke, dan nanti kita akan dengarkan dua lagu yang sudah di request. Setelah itu nanti masih ada satu program lagi kita di kisah inspirasi dan lagu ya. Dan selamat mendengarkan lagu requestan dari Palu dan juga dari Batam ya. Best Jam Bermimpi dan juga Katara Singers dengan Cinta Kita.

tanggal 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila bermula dari sidang pertama BPUPKI atau dikenal Dokuritsu Junbi Kosakai. Sidang pertama BPUPKI itu dibuka pada 28 Mei tahun 1945, namun mengenai dasar negara dibahas pada hari berikutnya. Adanya sidang ini berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Jepang kemudian berusaha mendapatkan hati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga itu dinamai Dokuritsu Junbi Kosakai. Pada sidang pertamanya di tanggal 29 Mei tahun 1945, para anggota membahas mengenai tema dasar negara. Sidang pertama BPUPKI ini berjalan selama 5 hari. Pada rapat di tanggal 29 Mei tahun 1945, Muhammad Yamin memberikan 2 usulan. 5 usulan yang disampaikan Muhammad Yamin sebagai dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Pada 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang dinamai Pancasila. Pada hari itu, lahirlah istilah Pancasila.

0: Inspirasi Kehidupan Pro 1 RRI Merauke. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekat mereka memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun itu dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.
1: Merauke Malam Ini Pro 1 RRI Merauke. Instagram @pro1rrimerauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke Malam Ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tosmar Yadir.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yakni cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama, kata Ali bin Abu Thalib.

Jangan menyerah, prosesmu tidak sia-sia. Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hari-hari di mana kita merasa lelah, kecewa, bahkan mungkin ingin menyerpa. Kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah berharap, namun hasilnya belum juga datang. Pada titik ini, tidak banyak orang mulai ragukan dirinya sendiri. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil. Apa yang sedang kamu jalani hari ini, meski terasa berat dan melelahkan, sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih kuat lagi. Kamu mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tapi bukan berarti usahamu akan sia-sia. Sama seperti benih yang ditanam, ia tidak langsung tumbuh menjadi pohon yang besar. Ia akan butuh waktu, air, dan juga kesabaran. Dan jangan pernah bandingkan perjalananmu dengan perjalanan orang lain. Karena setiap orang punya waktu dan jalannya masing-masing. Apa yang terlihat mudah bagi orang lain, mungkin adalah hasil dari perjuangan panjang yang tidak kita lihat sebenarnya. Ketika kamu merasa lelah, istirahatlah, tapi jangan menyerah. Berhenti sejenak bukan berarti kita gagal. Itu hanya cara hidup mengajarkan kita untuk menguatkan diri sebelum melangkah lebih jauh lagi. Percayalah pada dirimu sendiri. Jika kamu mampu bertahan sampai hari ini, itu berarti kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira selama ini. Teruslah melangkah meski sekecil apapun langkah itu. Karena suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Terima kasih, aku tidak menyerah waktu itu."

Selamat malam saudara, demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini, mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke. Facebook RRI Merauke. TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Prosotelari Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz. Kembali menyapa Anda di pagi hari ini, saya Almino Maturbons dalam rangkaian Merauke pagi ini dari pukul 5 pagi hingga pukul 10 pagi. Yang maksud kami 11:30 waktu Indonesia Timur. Dan tentunya untuk Anda sekalian dimanapun Anda berada, terkhususnya yang merilai langsung dari RRI Merauke, ada Kabupaten Asmat, Kabupaten Mapi, dan juga Distrik Muting, Distrik Sota, dan tentunya Distrik Kimam. Ya, pendengar Prosatu RRI Merauke, berikut akan kami hadirkan untuk Anda juga, terkhususnya bagi umat Kristiani dimanapun Anda berada senusantara Indonesia. Akan kami hadirkan untuk Anda satu paket mutiara pagi pada pagi hari ini dengan judul Aku Tahu Apa Itu Kekurangan, yang akan disampaikan langsung oleh Pendeta Apriana Tutuama STH. Untuk itu, bagi Anda umat Kristen dimanapun Anda berada, selamat mendengarkan mutiara pagi hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026.

Shalom, selamat pagi saudara saudari para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada. Kita berjumpa lagi dalam Mutiara Pagi Selasa 2 Juni 2026, bersama dengan saya Pendeta Apriana Tutuama STH. Kiranya saudara saudari semua dalam keadaan baik, penuh sukacita, semangat dan berlimpah kasih karunia dan penuh dengan berkat Tuhan. Mengawali seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita di sepanjang hari ini, kita meminta kuasa Tuhan menuntun kita, memohon anugerah Tuhan dengan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan memimpin kami hari lepas hari sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hari baru ini, sebab firman-Mu berkata, tak berkesudahan kasih dan setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Kami percaya Tuhan sediakan yang terbaik buat kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Urapilah kami ya Roh Kudus, agar kami mengerti dan mentaati akan semua kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Kitab Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik di dalam hal kenyang maupun hal dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Amin. Tema perenungan firman Tuhan di pagi hari ini saya beri judul, aku tahu apa itu kekurangan. Para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, salah satu ketakutan yang melanda manusia yang mempengaruhi pikiran kita adalah ketakutan akan kekurangan. Ketakutan akan kekurangan merupakan salah satu ketakutan yang paling dasar, primitif, kolot, paling umum di dalam diri manusia. Manusia paling takut dengan kekurangan. Entah itu kekurangan makanan, kekurangan air, kekurangan segala sesuatu yang tidak punya alasan. Bahkan takut jika tidak mendapat perlindungan yang nyaman atau tidak mempunyai tempat untuk berlindung. Dan hal ini merupakan ketakutan yang paling mendasar yang dialami oleh manusia. Tetapi kalau kita melihat ketakutan yang melanda manusia saat ini mulai berubah. Kalau dulu manusia takut kelaparan, tidak punya makanan, tidak punya segala sesuatu, tidak punya pakaian. Tetapi saat ini banyak orang merasa takut dan khawatir kalau kekurangan keuangan, materi, pekerjaan. Walaupun ada gaji, tapi masih saja merasa kurang dan akhirnya muncul ketakutan. Takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pasangan hidup, karena berpikir bahwa mencari pasangan hidup itu susah, mencari pekerjaan sulit, dan masih banyak hal-hal yang ditakutkan tanpa alasan. Ketakutan akan kekurangan itu akan mengambil sukacita kita dan menguras energi kita. Kita akan merasa lemah, kita akan merasa tidak berdaya, dan kita merasa sungguh-sungguh tidak pernah bahagia. Pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, namun di dalam bacaan kita hari ini, sebagai orang percaya yang menceritakan Rasul Paulus mengatakan bahwa ia tahu apa itu kekurangan dan ia tahu apa itu kelimpahan. Pernyataan Paulus ini berlandaskan pengalaman pribadinya. Dan kita tahu bahwa pernyataan Paulus ini
bukan tanpa alasan, tapi dia mengalaminya. Kalau kita melihat ceritanya bahwa sebelum Paulus menjadi rasul, dia hidup berkelimpahan materi. Setelah menjadi rasul yang hidup sebagai pemberitaan Injil, Paulus banyak mengalami tantangan, mengalami aniaya, kelaparan, bahkan banyak persoalan, dan bahkan dia dipenjara. Namun dalam keadaan demikian yang ia rasakan, Rasul Paulus menyatakan dengan tegas bahwa aku tahu apa itu kekurangan. Saudara-saudari, melihat ini yang menjadi pertanyaan, apa maksud dari pernyataan Rasul Paulus ini bahwa ia tahu apa itu kekurangan? Di balik pernyataan Rasul Paulus ini ada satu kesan mendalam yang kita pelajari, khususnya bagi kita yang sedang bergumul di masa-masa kesesakan, di masa-masa kekurangan, di masa-masa penganiayaan yang kita alami. Seringkali dalam masa kekurangan, kita merasa ketakutan, merasa khawatir, merasa cemas akan masa depan. Kita menjadi bimbang akan janji firman Tuhan. Kita menjadi ragu akan janji firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang setia menepati setiap janji-janjinya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati setiap janji-janjinya. Tetapi di saat kita merasa kekurangan, kita merasa ragu dan kita bimbang akan janji firman Tuhan, kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa, kita merasa kita tidak berdaya karena merasa kekurangan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara bagi setiap kita agar jangan merasa takut akan kekurangan kita. Jangan pernah merasa cemas, bahkan jangan pernah merasa terintimidasi dan membuat banyak alasan ini itu oleh karena kekurangan kita. Sebab kita melihat di dalam kekurangannya, Rasul Paulus menyatakan bahwa ia mampu dan kuat menghadapi semuanya oleh karena pertolongan kuasa Roh Kudus. Para pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada, ingatlah, dunia belum berakhir sekalipun kita berada di dalam kekurangan. Pengharapan kita akan tetap ada di dalam Tuhan. Sekalipun saat ini kita berada di dalam kekurangan, tetapi jangan biarkan iman kita menjadi goyah dan semangat kita tidak menjadi hilang. Ketika kita mengalami masa-masa sulit sekalipun, Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita dan akan selalu memberikan jalan keluar bagi persoalan setiap kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus akan selalu memberikan kekuatan untuk melakukan segala perkara.

lakukan, maka kami sungguh percaya bahwa sekalipun kami dalam situasi yang seperti ini, kami pun juga percaya kami mampu melewati semuanya dengan pertolongan dan kekuatan daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, berikan kami sukacita dan semangat baru, dan berkati kami sepanjang hari ini. Bimbing dan sertai kami dalam setiap aktivitas kami, dan biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa lawatan Tuhan terjadi buat semua pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada. Jika saat ini ada dalam keadaan sakit dan dalam pergumulan, kami percaya kesembuhan daripada Tuhan mengalir bagi setiap tubuh yang sakit. Kesehatan, pemulihan yang sempurna terjadi oleh kuasa darah-Mu, ya Yesus. Kami semua disehatkan, disembuhkan, dipulihkan. Dan oleh kuasa pertolongan-Mu dinyatakan bagi setiap umat-Mu yang dalam pergumulan. Kami serahkan kepada-Mu, Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu yang dalam pergumulan. Kami juga berdoa bagi kota kami, Kau mengenal setiap pergumulan yang dihadapi atas kota kami, pergumulan yang dihadapi oleh pemerintahan kami, dan semua pergumulan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepada-Mu dan kami percaya hanya Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

bagimu kami persembahkan korban syukur dan pujian kami, Tuhan. Oleh karena anugerah dan kasih-Mu,

0: saja yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang telah berbuat perkara ajaib bagi kami. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus.
1: Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Nah, ini kita sudah tadi melihat di 3 titik lokasi, ternyata hampir semua lokasi itu memang terjadi penurunan produksi tetapi tidak secara signifikan, karena memang ini lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, curah hujan yang cukup tinggi, kemudian juga diikuti dengan adanya serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang, masih bisa dikendalikan oleh petani.
2: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan nggak datang dua kali. Dari situ kita kan nggak...
3: Dari Merauke, beri ketangan kami hadirkan untuk Anda Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Merauke, edisi Selasa 2 Juni 2026. Keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pertanian di Kabupaten Merauke membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani. Itulah topik utama pagi ini yang dirangkai dengan sejumlah berita lainnya. Saya, Almendo Maturbong, menyampaikan warta berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, pendengar, Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian RI Hermanto bersama rombongan meninjau langsung lahan sawah petani Merauke di tiga titik yang disinyalir mengalami penurunan produksi disebabkan faktor cuaca dan juga hama. Berikut laporan Dwi Juniarti.
1: Jadi intinya kita ke depan bagaimana mengefektifkan solidasi petani, penyuluh, semua dinas, dan kita juga untuk sama-sama mengawal gerakan pengendalian hama.
2: Peninjauan tersebut dilakukan pada Kampung Yasa Mulia SP2 dan Kampung Waninggap Miraf SP5 Distrik Tanah Miring dan Kampung Sidomulyo Distrik Semangga. Turut hadir dalam pantauan tersebut dan tim 1707 Merauke, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dan jajarannya PPL serta petani. Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Hermanto usai melakukan pantauan mengatakan kunjungan kerja ini berawal dari adanya pemberitaan atau isu bahwa di Merauke terjadi kegagalan panen. Dan pihaknya menindaklanjuti berdasarkan instruksi Menteri Pertanian untuk segera melakukan pengecekan di lapangan. Ia menuturkan penurunan kualitas produksi ini memang lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim dan curah hujan tinggi, kemudian juga diiringi dengan serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang dapat dikendalikan oleh petani sehingga tidak puso, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendengan. Ia menegaskan ke depan untuk mengefektifkan konsolidasi antara petani, penyuluh dan juga dinas dalam rangka bersama mengawal pengendalian hama.
1: Nah, jadi kita sudah tadi melihat di tiga titik lokasi, ternyata hampir semua lokasi itu memang terjadi penurunan produksi tetapi tidak secara signifikan. Karena memang ini lebih banyak disebabkan oleh cuaca yang ekstrim, curah hujan yang cukup tinggi, kemudian juga diikuti dengan adanya serangan hama. Tapi ini masih dalam rentang, masih bisa dikendalikan oleh petani, sehingga tidak puso, ya, tapi masih mendapatkan hasil di musim rendang.
2: Hermanto menambahkan pengendalian perlu dilakukan dengan cara kekompakan semua stakeholder termasuk petani, penyuluh, dan dinas sehingga menjadi satu kesatuan gerakan pengendalian hama penyakit secara terpadu. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Berita selanjutnya, keberhasilan panen padi di sejumlah distrik sentra pertanian di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan membawa dampak positif bagi kesejahteraan petani. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Hasil panen yang terus meningkat membuat sebagian petani kini mampu meningkatkan taraf hidup, bahkan mampu membeli kendaraan roda 4 dari hasil usaha pertanian mereka. Hal itu terbukti salah satu petani di distrik Tanah Miring Kampung Yabamaru, SP9, Ngadino mengaku hasil panen tahun ini jauh lebih baik dibanding musim sebelumnya. Dari keuntungan penjualan gabah dan beras, ia mampu membeli mobil untuk menunjang aktivitas keluarga dan usaha tani. Dikatakan tahun ini ia menanam di area lahan seluas 144 hektar dan untuk musim panen pertama ini berhasil memperoleh 2.980 poncot di lahan seluas 68 hektar, sementara 40 hektar lainnya siap panen dan 36 hektar padi masuk dalam kategori fase bunting padi. Ia menuturkan kesempatan dalam memperoleh keberhasilan itu tidak datang dua kali karena saat ini mulai dari olah lahan, bibit, pupuk dan pestisida telah dibiayai oleh pemerintah secara keseluruhan, sehingga ini menjadi kesempatan emas untuk membuka lahan seluas-luasnya.
3: Kesempatan itu tidak datang dua kali. Kita kan olah lahannya dimodali pemerintah, pupuknya dimodali pemerintah, terus obatnya dimodali pemerintah, bibitnya dimodali pemerintah juga. Jadi kapan lagi kalau kita nggak nanam selebar-lebarnya? Kan kesempatan sudah datang dua kali. Dari situ kita kan nggak mengeluarkan modal sama sekali, tapi kita mendapatkan hasilnya dari semua bantuan pemerintah itu yang kita manfaatkan betul-betul, dan sekarang kita sendiri sudah menikmati hasilnya.
2: Ketika dikonfirmasi terkait petani Merauke disinyalir mengalami gagal panen, Ngadino menegaskan untuk di kampung Yabamaru itu tidak terjadi karena rata-rata masih menghasilkan 2,8 hingga 3 ton beras. Ngadino optimis untuk menghadapi musim tanam ke depan akan lebih membuka lahan cetak sawah rakyat seluas-luasnya karena pemerintah melalui Kementerian Pertanian sudah memberikan peralatan pertanian yang modern dan cukup banyak. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pengelolaan dana otonomi khusus Papua harus berpedoman pada prinsip 5T, yakni tepat sasaran, tepat manfaat, tepat waktu, tepat jumlah, dan juga tepat administrasi. Demikian disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk Sabtu kemarin di Jayapura. Menurutnya, dana otsus merupakan instrumen penting yang diberikan dari pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tanah Papua. Ia juga menekankan pemerintah daerah di seluruh wilayah Papua memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang dibiayai oleh dana otsus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, dan juga infrastruktur dasar. Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengatakan prinsip 5T perlu diterapkan dalam seluruh tahapan, mulai dari perencanaan pelaksanaan hingga pengawasan anggaran memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga meminta pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga kota di Papua memperkuat koordinasi serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah agar pelaksanaan program lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu juga pengawasan penggunaan dana otsus perlu diperkuat untuk mencegah penyimpangan serta memastikan setiap anggaran memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Papua. Pemerintah pusat akan terus mendukung percepatan pembangunan di Papua melalui berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Berita selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab meningkatnya anak jalanan di wilayah tersebut. Berikut laporan Jessica Ardana.
4: Maraknya anak jalanan penyandang masalah sosial menjadi perhatian serius semua pihak untuk mencari solusi penanganannya. Kondisi ekonomi keluarga yang lemah disinyalir menjadi salah satu faktor banyaknya anak-anak yang terpaksa hidup di jalanan. Kepala Bidang Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Yunus Yok menyebut, perhatian terhadap keluarga asli Papua perlu terus ditingkatkan agar mampu dan peduli terhadap kehidupan anak-anak mereka. Menurut Yunus, keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak terpaksa mencari penghidupan di jalanan yang imbasnya mudah terpengaruh lingkungan negatif. Ia menjelaskan, selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran keluarga juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat banyak keluarga yang masih mempertahankan pola hidup lama tanpa memperhatikan perkembangan zaman.
5: Bagaimana caranya untuk kita harus rangkul anak-anak ini, lebih khusus anak-anak asli Papua? Nah, sehingga bagaimana untuk kita menjamin masa depan mereka? Ya, karena apa? Karena mereka ini untuk masa depan membangun Papua Selatan. Ya, ya, oleh karena itu, ya, ke depan ini kita, tadi Bapak Kepala Dinas sudah sampaikan, bagaimana supaya kita, program ini kita luncurkan, yaitu program Panti Asuhan Sentral atau Panti Asuhan Integritasi.
4: Yunus menilai fenomena anak jalanan yang kian marak saat ini, maka gereja dan tokoh masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan kepada keluarga Papua. Edukasi dinilai perlu dilakukan secara terus-menerus agar pola pikir masyarakat dapat berubah. Sementara, pemerintah berharap pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua dapat membantu menekan jumlah anak jalanan. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang lebih baik, anak-anak diharapkan dapat tumbuh berkembang dengan baik dan kembali fokus pada pendidikan. Jessica Ardana melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih menyaksikan dan mendengarkan langsung Lintas Pagi Produksi Radio Republik Indonesia, Merauke. Berita selanjutnya, petani Merauke minta pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten setempat untuk menyediakan kembali pupuk SP36 yang sejak dahulu sudah digunakan dan saat ini tidak lagi disalurkan. Berikut laporan Dwi Juniarti.
2: Permintaan tersebut disampaikan salah satu petani padi di Kampung Yasa Mulia SP2 Distrik Tanah Miring Kabupaten Merauke, Bosco Tekme, saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Dirjen Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada peninjauan lokasi lahan sawah petani yang mengalami gagal panen. Menurut Bosco Tekme, dirinya bersama petani lainnya di Kampung Yasa Mulia memang mengalami beberapa kendala di lapangan, sehingga berdampak terhadap penurunan kualitas produksi hingga gagal panen. Kendala yang dihadapi diantaranya yaitu ketersediaan air dan padi kuning yang disebabkan oleh tingginya zat asam tanah sehingga berdampak padi menguning dan mati. Bosco minta kepada pemerintah melalui dinas teknis untuk menyediakan kembali pupuk SP36 karena sejak dirinya mengolah lahan sawah hingga saat ini kendala itu timbul ketika pupuk SP36 yang sudah tidak disediakan lagi oleh pemerintah.
6: Mungkin saran saya Pak Ibu ya, kalau bisa itu hidupkan kembali itu pupuk SP36. Karena selama dari tahun kita mulai kerja sawah sampai sekarang ini, kendala ini timbul itu ketika SP36 itu sudah tidak ada lagi. Entah produksinya bagaimana-bagaimana pun kami tidak tahu. Cuman semenjak SP36 ini diputus oleh pemerintah, kami petani juga banyak mengalami kendala. Karena yang setahu kami SP36 kan dia mengembalikan unsur hara tanah, sehingga dalam kurun waktu selama SP36 itu masih ada, untuk kendala padi kuning kami tidak pernah mengalami. Baru setelah terputusnya SP36 ini yang kami mengalami banyak memang kendala. Hasil pun tidak seperti dulu sebelum SP36 ini terhenti itu, kita hasilnya bagus.
2: Ia menuturkan untuk hasil produksi juga tidak seperti dulu. Sejak tahun 2019 saat menggunakan SP36, hasil yang diperoleh cukup bagus dan tidak mengalami kendala. Hanya saja ketika sudah tidak menggunakan SP36, hasil mulai berkurang dan tidak menghasilkan. Dwi Juniarti melaporkan.
0: Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk mengatakan masih banyak orang asli Papua atau OAP yang tinggal di wilayah pedalaman, pegunungan, dan daerah terpencil belum tercatat dalam sistem administrasi kependudukan nasional. Menurutnya jumlah penduduk di tanah Papua berdasarkan data konsolidasi bersih dinamis tercatat sebanyak 5.832.120 jiwa. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak OAP yang belum terdata dalam sistem administrasi berkependudukan. Ripka Halo mengatakan data 2 juta tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan OAP sebagai kelompok minoritas karena masih banyak warga asli Papua yang tinggal di wilayah pegunungan, daerah aliran sungai, dan kawasan terpencil yang belum direkam datanya. Ia juga menjelaskan kondisi geografi Papua menjadi salah satu tantangan dalam pendataan penduduk sehingga masih terdapat warga yang belum melakukan perekaman data kependudukan. Karena itu, data OAP yang saat ini tercatat dalam SIAK belum dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa OAP telah menjadi kelompok minoritas di tanah Papua. Wamendagri menambahkan semakin lengkap data kependudukan yang dimiliki oleh pemerintah, maka semakin tepat pula kebijakan yang dapat dirumuskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat termasuk orang asli Papua. Pemerintah pusat mengajak seluruh masyarakat daerah di 6 provinsi Papua memperkuat pelayanan administrasi kependudukan dan mempercepat pendataan OAP secara menyeluruh. Berita terakhir pendengar, peluang dan akses ekonomi khusus bagi perempuan Papua dinilai masih sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan perempuan Papua sulit mengembangkan potensi diri mereka. Berikut laporan Jessica Ardana.
7: Pemerintah Provinsi Papua Selatan menilai akses ekonomi bagi perempuan asli Papua masih sangat terbatas, yang kondisi itu menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di Papua Selatan. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua Selatan Angelina Ukarop mengatakan banyak perempuan asli Papua telah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun akses pemasaran dan pelatihan masih belum memadai. Menurutnya, kerja keras perempuan Papua dalam memenuhi kebutuhan keluarga harus dibarengi dengan akses. Bagaimana produk yang dihasilkan mampu diserap pasar sehingga mereka bisa mendapatkan hasil dari usahanya. Ia menjelaskan perempuan Papua memiliki kemampuan untuk berusaha dan mencari nafkah secara mandiri, dan pemerintah hanya perlu membuka ruang ekonomi dan memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan maupun modal usaha.
8: Dari sisi ekonomi, mereka ini perempuan-perempuan pekerja. Mereka dalam kehidupan setiap hari mereka itu bekerja untuk bagaimana menafkahi keluarga mereka. Jadi hari ini kita harus membuka ruang atau akses kepada mereka. Terutama saya melihat bahwa tidak ada akses-akses yang tersedia bagi mereka untuk misalnya ketika perempuan itu dia membuat rajutan, tapi harus ada akses untuk bagaimana sampai dengan pemasaran dan dia bisa mendapatkan hasilnya.
4: Selain pelatihan keterampilan dan modal usaha, menurut Angelina, edukasi pengelolaan keuangan juga dinilai penting agar usaha yang dijalankan dapat berkembang dengan baik. Mengingat peningkatan kapasitas perempuan Papua harus dilakukan secara menyeluruh. Ia berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat bersama-sama membuka akses ekonomi yang lebih luas bagi perempuan Papua Selatan. Dengan demikian, perempuan Papua dapat berkembang dalam meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Jessica Ardana melaporkan.
0: Berita tadi menutup perjumpaan kita di Lintas Pagi hari ini edisi Selasa 2 Juni 2026. Sampai jumpa di Lintas Sore edisi Selasa 2 Juni 2026 pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Almina Maturmus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: Audiolibrary.rri.co.id

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, berkenalkan kami hadirkan untuk Anda satu buah pemberitahuan berasal dari Bupati Merauke perihal pemanggilan peserta uji kompetensi. Sehubungan dengan surat persetujuan rencana pelaksanaan uji kompetensi pejabat pimpinan tinggi pertama di Kabupaten Merauke nomor 02061/RAK.02.03/SD/K/2026 tanggal 9 Januari 2026, maka dengan ini disampaikan kepada Bapak Ibu yang namanya tersebut terlampir di bawah ini. Berikut nama-nama yang terlampir: Dominikus Catur Risang Budi Santoso, Kepala Dinas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Merauke; Rekianus Desam Kakai, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke; Benhur Renta Datu, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Ekonomi, ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Kabupaten Merauke; Leo Patria Mogot, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Merauke; Delsiana Selvi Gepse, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Merauke; Erik Yosep Benediktus Rumlus, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintah Kabupaten Merauke. Selanjutnya, Romanus Kande Kahol, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Merauke; Yohana Makaba Rante Tampang, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Pemerintah Kabupaten Merauke; Romanus Sujatmiko, Kepala Dinas Penanggulangan Bencana dan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke; Justina R. Kamisopa, Kepala Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Merauke. Selanjutnya, Neville Rimon Muskita, Kepala Dinas Kesehatan pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Merauke; David Tom Tuwok,

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten pada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pemerintah Kabupaten Merauke. Frumensius Obe, staf ahli Bupati Bidang Pemerintah Hukum dan Politik pada staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke. Rudi Edward Risa Masu, Kepala Inspektorat pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Merauke. Marta Bayu Wayuni Wijaya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Pemerintah Kabupaten Merauke. Florentinus Suhono Suryo, Asisten Bidang Administrasi Umum pada Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah. Januarius Katmok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke. Selanjutnya, Salvianus Layan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten Merauke. Elias Mite, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Merauke.

0: Selanjutnya Franciscus ES Kamijai, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Pemerintah Kabupaten Merauke. Thomas Kimko, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke. Daud S. Hollinger, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Merauke. Mike C. Walinaulik, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Kabupaten Merauke. Leonard H. F. Rumbekwan, Kepala Dinas Perikanan pada Dinas Perikanan Pemerintah Kabupaten Merauke. Josefa L. Rumaseu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Merauke. Dan terakhir Kaliopas Diket, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Merauke. Untuk mengikuti uji kompetensi Job Fit akan dilaksanakan pada 8 Juni 2026 bertempat di Hotel Halogen pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Adapun ketentuan pelaksanaan kegiatan tersebut yakni peserta Job Fit membuat makalah, peserta Job Fit memaparkan, mempresentasikan dalam bentuk PowerPoint yang bersumber dari makalah yang telah disusun. Pakaian yang digunakan adalah pakaian batik Papua. Demikian atas perhatian Anda dan kerjasamanya disampaikan, terima kasih. Dilanjutkan pemberitahuan selanjutnya, penyampaian kelengkapan dokumen peserta uji kompetensi dari Bupati Merauke. Dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi bersama ini disampaikan kepada Bapak Ibu peserta yang mengikuti kegiatan dimaksud agar dapat melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut. Fotokopi SK pangkat terakhir, fotokopi SK jabatan terakhir, daftar riwayat hidup, SKP 2 tahun terakhir 2024 dan 2025, surat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau pegawai LHKPN, surat keterangan bebas temuan di inspektorat, dan pas foto warna 4x6 2 lembar. Dokumen tersebut akan dikumpulkan kepada tim sekretariat panitia Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Merauke paling lambat tanggal 2 sampai dengan 4 Juni 2026 untuk keperluan verifikasi dan kelengkapan administrasi. Peserta bisa menghubungi bidang mutasi, promosi, dan penilaian kinerja operator. Ya, mendengar telah pemberitahuan untuk Anda pada pagi hari ini di Merauke pagi ini, edisi Selasa 2 Juni 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

Bukit pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Bukit pagi ini.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila. Tim pengawas DPR mengapresiasi penataan layanan jemaah haji Indonesia. Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya, Rudy Zee. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. DPR mendukung operasional PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mulai berjalan pada 1 Juni 2026. Komisi 6 DPR RI mendorong upaya memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam serta meningkatkan transparansi perdagangan dan mengoptimalkan penerimaan negara. Informasi mancanegara, Arab Saudi menyalurkan sebanyak bantuan 25.000 makanan hangat untuk warga Gaza, Palestina, dan bantuan ini diberikan langsung dari Dapur Pusat, Pusat Bantuan dan Penyelamatan Kemanusiaan Raja Salman atau KS Relief. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Basket Putri Indonesia U18 bertolak menuju Filipina untuk mengikuti FIBA U18 Women's Asia Cup SIBA Qualifier 2026. Turnamen tersebut akan berlangsung di Bacolod pada 2 Juni hingga 6 Juni mendatang. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila guna mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera, bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
2: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansya Jumala mengatakan momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansya dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
3: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa, ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya Pancasila.
2: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
4: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, ya Mas, ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasa dirasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
2: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyelenggarakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 di halaman kantor Gubernur Papua Tengah yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa. Informasi selengkapnya bersama dengan Arnold Saudila.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperingati Hari Lahir Pancasila tahun 2026 dengan menggelar upacara bendera di halaman kantor Gubernur Papua Tengah, Nabire, Senin pagi kemarin. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, para kepala OPD, TNI Polri, aparatur sipil negara, pelajar, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Tengah membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP, Yudian Wahyudi. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa Hari Lahir Pancasila bukan sekedar peringatan tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepala BPIP melalui sambutan yang dibacakan Gubernur Papua Tengah juga menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa di tengah keberagaman Indonesia serta berbagai tantangan global yang terus berkembang. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak.
6: Saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, living ideology. Jangan membiarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding, kantor, atau teks di buku sejarah. Kepada para menteri dan kepala daerah, saya titipkan Pancasila di tangan kalian. Pastikan setiap kebijakan publik yang lahir melandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan publik, menjamin hak-hak masyarakat terkecil, dan tidak membiarkan ada rakyat yang merasa ditinggalkan. Kita harus terus melawan segala bentuk intoleransi dan radikalisme yang dapat merusak harmonisasi kebangsaan kita.
5: Pesan tersebut mendapat respon positif dari kalangan mahasiswa yang mengikuti upacara. Salah satunya Angel Tamasoleng, mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala Nabire. Menurut Angel, Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menjaga nilai persatuan dan menghargai keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Angel menambahkan, di tengah perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi digital, mahasiswa dituntut mampu menyaring informasi secara cerdas, melawan penyebaran hoax, serta menjaga etika dalam bermedia sosial.
7: Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila ini, mari kita memperkuat komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan. Mari menjadi mahasiswa yang berintegrasi, berprestasi, memiliki kepedulian sosial, serta siap mengabadikan ilmu dan kemampuan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Karena masa depan Indonesia berada di tangan generasi muda, yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter dan nilai kebangsaan.
5: Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di Papua Tengah menjadi momentum untuk memperkuat komitmen kebangsaan, serta meneguhkan peran generasi muda dalam menjaga persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di tengah tantangan zaman. Arnold Saudila melaporkan.
0: Di momen peringatan hari lahirnya Pancasila, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Informasi selengkapnya bersama dengan Leni Kurniawati.
8: Dasar apapun apa yang diminta oleh para pendiri bangsa, Pancasila akan menjadi jiwa moral bagi seluruh bangsa Indonesia. Sehingga segala kegiatan, segala sesuatu yang dilakukan mulai dari pusat sampai daerah, bahkan masyarakat secara umum, harus berpatokan pada Pancasila.
9: Pemerintah daerah Kota Bekasi menggelar upacara Hari Lahir Pancasila yang bertepatan pada 1 Juni 2026 tingkat Kota Bekasi. Pada momen tersebut, pemerintah daerah Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk mengimplementasikan nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksana harian atau PLH Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menekankan agar nilai Pancasila menjadi landasan bagi ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Dan pihaknya juga berharap ASN bisa menerapkan sila kelima, yaitu keadilan sosial dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan ia berharap pelayanan publik di Kota Bekasi berlaku adil bagi seluruh masyarakat tanpa ada diskriminasi. Selain itu, Bobiho menegaskan pemerintah Kota Bekasi akan menyajikan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan kebijakan, seperti sila pertama ketuhanan, bahwa kebijakan harus dilandasi nilai ketuhanan, kemudian kemanusiaan, dan juga keadilan.
10: Pimpinan harus juga mengambil kebijakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pertama tentunya berdasarkan ketuhanan. Kemudian di situ ada kemanusiaan yang harus berada, persatuan. Persatuan ini artinya bahwa kebijakan yang lahir dari pemimpin itu harus betul-betul merata di seluruh masyarakat Kota Bekasi.
9: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, berharap Pancasila bisa menjadi alat pemersatu bangsa, terutama di tengah ancaman potensi disintegrasi.
11: Dimaksud tadi bahwa Hari Pancasila ini diperingati untuk alat pemersatu bangsa. Karena kita sekarang ini kan mulai terjadi degradasi ya, seperti tawuran-tawuran itu kan tidak mencerminkan persatuan bangsa Indonesia ya. Nah, sehingga inilah yang harus kita harapkan. Ditambah lagi, di mana ada kesenjangan ekonomi ini, keadilan sosial itu bagi seluruh rakyat Indonesia harus ada, jangan sampai adilnya hanya sebagai sebagian. Nah, ini yang kita terapkan, bahwa keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia.
9: Sekedar diketahui, upacara Hari Lahir Pancasila sendiri digelar di Plaza Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Upacara dihadiri oleh para aparatur sipil negara atau ASN dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, serta unsur masyarakat sipil. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji di Indonesia. Bersambungan Handa Syarif.
12: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
13: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda? Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok menyelenggarakan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
12: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
14: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
12: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum Riamizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa, serta seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yuri Kefitri melaporkan selengkapnya.
15: Dr. Honoris Causa Riamizar Triakudu.
16: Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Riamizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
15: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
16: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Riamizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
17: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
16: Sementara itu, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, diantaranya itu Menko Polkam Jammari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Yuri Kofitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era di Vihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh khidmat yang menyampaikan pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian. Lukmanul Hakim melaporkan.
18: Kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
19: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
18: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
19: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
18: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
20: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
18: Bagi UPK Runapatmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
21: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan katakan sampah itu tidak menunjukkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
18: Karuna Tatmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
21: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan perdamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
18: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim, melaporkan.
0: Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar Kalimantan Tengah. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
22: Harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar.
23: Pengamat ekonomi Kalimantan Tengah yang juga dosen Universitas Kristen Palangkaraya UKPR, Rawing Rambang, menilai dinamika geopolitik global turut memberikan dampak terhadap berbagai komoditas strategis termasuk beras. Konflik antar negara, gangguan rantai pasok hingga kebijakan perdagangan internasional dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga pangan di pasar dunia. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan produksi dalam negeri serta menjaga ketahanan pangan agar pasokan beras tetap aman dan harga tetap terkendali bagi masyarakat.
22: Harap artinya Bapak Wali Kota, Gubernur, Bupati harus betul-betul menyikapi situasi ini karena ini dampaknya pasti akan kepada kebutuhan dasar pangan, apalagi kalau kita tergantung kepada daerah lain. Nah ini juga krusial bagi pimpinan daerah ini, mereka harus menyadari kondisi ini, tapi tentunya juga harus dikawal betul-betul.
23: Sementara itu, Bulog Wilayah Kalimantan Tengah hingga saat ini telah menggelontorkan sekitar 1.600 ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP dalam upaya menjaga stabilitas harga. Pimpinan Wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut pendistribusian beras SPHP kepada masyarakat terbukti mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga berdampak positif pada stabilitas harga di pasaran. Erwin Budiana menegaskan beras SPHP didistribusikan melalui beberapa saluran penjualan seperti toko-toko mitra di pasar dan di luar pasar, hingga rumah pangan kita RPK dengan jumlah mitra SPHP Kalimantan Tengah mencapai 234 dari berbagai saluran penjualan.
24: Ya itu belum ditambah penyerapan, jadi kita penyerapan masih 45% ya dari target kita 15.800, kita baru 7.000, berarti ada kemungkinan penambahan 8.000 lagi nanti sampai dengan akhir tahun. Secara beras.
1: Pak, stok yang ada ini kira-kira bertahan berapa lama, Pak?
24: Oh, sampai akhir tahun. Karena kan tadi itu, stok 18.000 itu, kita kewajiban yang perlu kita salurkan sisanya hanya 9.000 lagi. Hmm. Berarti kan masih ada sisa 9.000 lagi nanti. Penyaluran 9.000 itu untuk sisa penyaluran bantuan pangan dan SPHP yang ditugaskan oleh Badan Pangan Nasional.
23: Harga eceran tertinggi atau head beras SPHP di Kalimantan Tengah adalah Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemas.

di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah

0: realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.

0: Di balik gemuruh stadion dan sorot jutaan penonton dunia di Piala Dunia FIFA 2026, ada sosok yang berdiri tegak di tengah lapangan. Bukan pemain, bukan pelatih, tapi penentu keadilan, wasit. Bayangkan pendengar, satu peluit ditiup, satu keputusan diambil. Dan dalam hitungan detik, nasib sebuah negara bisa berubah selamanya. Di Piala Dunia 2026, setiap wasit dipilih langsung oleh FIFA melalui seleksi ketat tanpa kompromi. Mereka bukan sekedar pengadil, mereka adalah penjaga integritas sepak bola dunia. Lebih dari sekedar wasit, untuk sampai ke panggung ini, setiap wasit harus melewati ujian fisik ekstrim, tekanan mental tinggi, dan pelatihan teknologi modern. Setiap langkah, setiap gerakan, setiap keputusan diawasi dunia. Dengan dukungan teknologi seperti VAR, wasit kini memiliki mata kedua. Namun pada akhirnya, keputusan terakhir tetap berada di tangan manusia di lapangan. Di Piala Dunia 2026, wasit-wasit terbaik akan datang dari berbagai benua Asia, Afrika, Eropa, hingga Amerika. Termasuk semakin banyak wasit wanita yang siap menorehkan sejarah di panggung terbesar ini. Mereka datang dengan satu tujuan, menjaga permainan tetap adil di tengah tekanan luar biasa. Sahabat RRI, di Piala Dunia 2026, ketika semua mata tertuju pada gol dan kemenangan, ingatlah, ada satu peluit kecil yang menentukan segalanya. Karena di balik setiap pertandingan besar, ada satu sosok yang memastikan semuanya tetap berjalan adil. Dialah wasit, penjaga keadilan di panggung sepak bola dunia.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We

Ya, selamat mendengar. Berikut akan kami hadirkan untuk Anda satu buah informasi terupdate dari dunia olahraga sepak bola terkait dengan Lee Kang In jadi pemain Asia pertama raih 2 gelar Liga Champions. Dan berikut informasi selengkapnya. Pemain tim nasional Korea Selatan Lee Kang In mencatat sejarah sebagai pemain Asia pertama yang meraih 2 gelar Liga Champions UEFA setelah membantu Paris Saint-Germain atau PSG mempertahankan trofi musim 2025-2026. PSG memastikan gelar Liga Champions kedua secara beruntun usai mengalahkan Arsenal melalui adu penalti 4-3 setelah bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu pada partai final di Budapest, Hungaria. Meski tidak tampil dalam laga final, Lee tetap tercatat sebagai bagian dari skuad juara PSG. Gelandang berusia 25 tahun itu tampil dalam 10 pertandingan Liga Champions musim ini dan menyumbang 1 assist sepanjang perjalanan tim menuju gelar. Keberhasilan tersebut membuat Lee menjadi pemain Asia pertama yang memenangkan Liga Champions dalam 2 musim berturut-turut setelah sebelumnya juga mengangkat trofi bersama PSG pada musim 2024-2025. Gelar terbaru ini menambah koleksi prestasi Lee bersama PSG dan semakin mengukuhkan namanya dalam sejarah sepak bola Asia di kompetisi antar klub paling bergengsi di Eropa. Lee sempat mengatakan bahwa PSG pantas berada di posisi tersebut setelah kerja keras sepanjang musim. Dalam keterangan disampaikan oleh Lee pada Minggu 31 Mei 2026 yang dikutip dari One Football, yakni, "Kami melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak awal musim. Ini adalah ganjaran atas apa yang telah kami lakukan." Menutup artikel ini, Lee juga menegaskan bahwa seluruh pemain PSG memiliki tujuan yang sama untuk meraih gelar dan menutup musim dengan prestasi terbaik. Sejak bergabung dengan PSG pada tahun 2023, Lee telah mencatat 10 gol dan 12 assist di Ligue 1 untuk klub asal Prancis tersebut.

www.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia, negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Ya, pendengar, berikut informasi terupdate untuk Anda. Masih dalam segmen sepak bola. Berikut ada informasi terkait dengan daftar skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026 resmi dirilis. Informasi pelatih timnas Indonesia John Herman resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani dua pertandingan internasional melawan Oman dan juga Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Oman akan berlangsung pada 5 Juni 2026, 4 hari berselang timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya, termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Matchday juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Pada skuad kali ini, Herman mengombinasikan pemain muda dengan senior. Sejumlah nama langganan timnas kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda juga mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya. Di posisi penjaga gawang, persaingan diperkirakan berlangsung ketat antara Emil Audero dan juga Martin Paes, sedangkan Nadeo Argawinata akan menjadi opsi tambahan di bawah Mistar. Pada sektor pertahanan, Kapten Jay Idzes harus absen karena masih menjalani pemulihan. Dan sebagai gantinya, back belia Matthew Becker menjadi kesempatan masuk dalam skuad senior. Beberapa nama lain seperti Kevin Dix, Elkan Begot, hingga Justin Hubner kembali memperkuat lini belakang Garuda, namun Jordi Amat dan juga Eliano Reinders tidak masuk dalam daftar pemain kali ini. Di lini tengah, Joey Pelupsi hadir sebagai sosok senior yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Sedangkan Raihan Hanan, Calvin Verdon, dan Ivar Jenner juga berpeluang menjadi menit bermain lebih banyak. Ya, berikut adalah daftar beberapa posisi dari pemain Garuda. Ada kiper Emil Audero, kemudian Martin Paes dan juga Nadeo Argawinata. Kemudian back ada Kevin Dix, Jakob Sayuri, Rido dan juga Elkan Begot. Diikuti Muhammad Ferrari, kemudian Justin Hubner, Nathan Jo Aeon, Doni Tri Pamungkas dan juga ada Matthew Becker. Di gelandang ada Joey Palepsi, Ryan Hannan, Calvin Verdon dan juga Ivar Jenner. Dan terakhir penyerang ada Beckham Putra, Ragnar Oratmangon, Oleremoni. Kemudian ada Mauro Gilstra, kemudian ada Marcelino Ferdinand dan juga ada Sadil Ramdhani. Yang mendengarkanlah informasi terupdate untuk Anda di pagi hari ini terkait dengan daftar skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026 resmi dirilis yang dikutip langsung dari laman rri.co.id.

0: capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, kamu kurang bersyukur, atau itu mah cuma drama anak muda. Aku cuma ingin didengar, bukan dihakimi. Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan.
1: Butuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja.

0: Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: nemenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Taste Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups.
1: Tawon dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam. Tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Agus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan nggak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya bapak loh, Gus. Nggak sekolah, jadi bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi pak, kenapa kita miskin? Apa karena bapak nggak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya nak. Tapi yang lebih penting dari itu, bapak dan ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
2: Agus janji pak, Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu bapak dan ibu keluar dari kemiskinan.
3: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggara Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji, sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
3: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
1: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan.